0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Bupati Mas Zaini.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
4: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
5: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
6: Ada yang ingin disampaikan apa?
5: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
6: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN, Pak?
7: Ada permintaan.
6: Pak, ada aliran uang ke PAN.
3: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
8: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
9: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
8: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Kalistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
9: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
7: Warga binaan, perayaan hari anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti TBC.
9: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSP dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
10: Laporan Khusus.
11: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
12: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
11: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, 727 ribu per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
12: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
10: Ke Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, pemerintah itu terima kasih.
12: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
13: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, musuh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
12: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
15: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
16: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian. bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
18: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
19: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
18: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
20: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
18: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarus, Rusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
0: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
18: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Iqdar Sonoma Muaya masih tetap bersama Anda.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Aaron dengan salam rindu ya. Oke, masih pagi-pagi jangan merindu. Oke. Pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat menikmati suasana aktivitas Anda demi sukses untuk hari ini. Ya, pendengar, kapal Adri Ali milik TNI Angkatan Darat menjadi tulang punggung distribusi logistik dalam pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Perdeka tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam pelayaran menuju wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut, kapal mengangkut berbagai kebutuhan penting mulai dari logistik, kendaraan operasional hingga pasukan yang akan bertugas di lokasi kegiatan. Komandan Kapal Adri Li Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan bahwa kapal dengan panjang 99 meter dan kapasitas 750 ton ini diawaki sekitar 44 personil dari Pusbengkan Gat. Rute pelayaran dimulai dari Jakarta, Balikpapan, Palu hingga Bitung sebelum akhirnya menuju Lirung dan Melungwane. Selain itu, keberadaan krain di kapal menjadi sangat vital untuk proses bongkar muat mengingat pelabuhan di Talaut belum memiliki fasilitas krain darat. Meski menghadapi berbagai tantangan selama pelayaran, seluruh rangkaian tugas dapat diselesaikan dengan baik demi mendukung suksesnya karya bakti di wilayah terluar Indonesia. Demikian informasi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Info. Informasi dan inspirasi, tetap semangat untuk menjalankan berbagai tugas-tugas Anda dan segala aktivitas yang Anda akan lakukan di sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya, pendengar bersatu kanal informasi dan inspirasi, hidup cuma sekali ya. Jadi dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, untuk Anda yang saat ini sudah menjalankan tugas-tugas Anda, selamat menjalankan segala tugas-tugas Anda dan berharap sukses untuk hari ini ya. Oke, pendengar, delegasi Uni Eropa melakukan kunjungan ke sejumlah perkampungan nelayan di Minahasa Utara, termasuk Likupang dan Pulau Gangga, untuk melihat langsung praktek perikanan berkelanjutan. Dalam kunjungan tersebut, delegasi berdialog dengan nelayan setempat terkait metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta dukungan terhadap konservasi mangrove. Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda, menyebutkan daerahnya menarik perhatian internasional karena aktif mengembangkan sektor kelautan, pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan nelayan berbasis lingkungan. Program kerjasama ini diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional di mana nelayan tetap dapat hidup layak tanpa melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Kehadiran delegasi Uni Eropa juga diharapkan membawa dukungan konkret bagi perkembangan ekonomi pesisir dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian doa dengan topeng, bukalah dulu topengmu. Oke, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya unggahan surat perjanjian yang diduga terkait taruhan judi bola pada laga final Piala Dunia 2026. Tidak tanggung-tanggung, nilai taruhan tersebut mencapai miliaran rupiah, lengkap dengan barang jaminan berupa satu unit kendaraan roda 4 dan satu unit alat berat. Taruhan dengan nilai fantastis tersebut diduga melibatkan seorang warga Bolang Mongondo dan seorang warga Manado. Mendengar adanya kabar tersebut, Polres Bolmong pun tidak tinggal diam. Melalui Kasat Reskrim Ibtu Hadi Hardianto Daeng, pihak Polres menegaskan akan melakukan penyelidikan lebih dalam terkait hal tersebut. Ya, demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat terus menjalankan aktivitas. Sementara di luar lagi cuaca seperti biasa ya, beberapa hari ini panas ya, jadi tetap mengantisipasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Kamila dengan Wow yang membawa kita ke posisi waktu pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Dinas Perdagangan Minahasa Utara intensifkan sidak alat ukur dan timbang UTTP di pasar tradisional hingga retail modern. Langkah ini dilakukan demi melindungi hak konsumen dan memastikan setiap timbangan yang digunakan pelaku usaha akurat serta sah secara hukum. Pelaku usaha yang kedapatan melanggar atau menjual barang kadaluarsa akan diberikan pembinaan hingga sanksi tegas. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, semangat pagi untuk Anda, pendengar, dan tetap bersama kami, Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menjadikan kami sebagai mitra Anda dan ya pasti sukses hari ini.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi slang, slang rame-rame, gotong royong ya. Iya pasti untuk suasana seperti itu ya tetap dipertahankan karena menjadi adat budaya untuk gotong royong ya. Memang akhir-akhir ini di dunia modern sudah agak berkurang.

Ya, tetapi yakin dan percaya bahwa masih ada suasana gotong royong tersebut sebagai adat budaya yang selama ini menjadi kekuatan ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oke, pendengar BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dan kering, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara dengan durasi mencapai 5 hingga 7 bulan dan puncak pada Agustus. Menghadapi kondisi ini, PLN Sulutengo memastikan kesiapan pasokan listrik dengan mengandalkan berbagai sumber energi, mulai dari PLTU, PLTP, PLTA, PLTS, hingga PLTD. Sistem pembangkit yang beragam ini dinilai mampu menjaga keandalan listrik, meski di tengah musim kemarau. PLN juga menerapkan manajemen beban untuk mengantisipasi potensi gangguan, terutama dari pembangkit berbasis air yang terdampak musim kering. Meski demikian, pendengar, masyarakat diimbau untuk tetap bijak menggunakan listrik guna menjaga stabilitas pasokan selama periode kemarau panjang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, yeah, bergabung satu kanal informasi dan inspirasi demikian Kara-kara Cinta dari Riza Vito yang sudah hadir untuk Anda. Dan sebuah informasi yang akan mengakhiri perjalanan kita di Manado pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026. Pemerintah Kota Manado menargetkan layanan air bersih PDAM di wilayah existing dapat mengalir 24 jam penuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Wali Kota Manado Andre Anggo menyampaikan bahwa berbagai kendala di distribusi air saat ini telah berhasil diidentifikasi dan sedang ditangani. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk penambahan jaringan, kapasitas pipa, dan pompa untuk mendukung layanan optimal. Target ini mencapai sekitar 70 ribu sambungan rumah di area pelayanan yang ada saat ini. Pemerintah juga berharap masyarakat dapat kembali menggunakan layanan PDAM, terutama bagi yang selama ini bergantung pada air bor. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjadi keberlanjutan lingkungan di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Manado. Akhirnya saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamanya pendengar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

nomor 1 lantai dasar di Kota Manado. Anda kembali mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali Novi menyapa Anda lagi untuk kesempatan hari ini di hari Rabu, tepatnya di lembaran ke-22 di bulan Juli 2026. Novi akan menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk bersamaan kita di Manado siang hari ini.

setuju banget ya sama lagu barusan dari Anmes Kamaleng. Senyumlah, syukuri hidupmu ya. Karena kalau kita melihat di sekitar kita masih banyak yang belum seberuntung kita sebenarnya ya. Jadi syukuri apa yang kita dapat, syukuri apa yang kita alami. Karena masih banyak yang lebih susah dari kita. Kalau kita melihat ke atas ya gak bakalan sampai ya. Tapi bagaimana kita melihat ke bawah bahwa banyak yang lebih sulit atau lebih susah dari kita. Oke, sekaligus sudah membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 10 pagi waktu di studio. Sembari terus melakukan aktivitas Anda, kita masih punya satu informasi yang akan Novi hadirkan untuk menemani Anda. Ini terkait utang negara. Wow, utang kita berapa kira-kira? Ini utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi, begitu ya. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban hutang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi hutang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sangat sehat dan terkendali, artinya risiko pembayarannya juga masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin ya. Kenaikan hutang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan, selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk pembiayaan APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, hutang memang menjadi instrumen pembangunan, bahkan negara-negara maju juga memanfaatkan hutang sebagai sumber pembiayaan. Selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tak bisa diabaikan ya. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran hutang terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap tambahan hutang itu benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain ketergantungan terhadap hutang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tak kalah juga adalah transparansi pengelolaan hutang. Masyarakat berhak tahu juga bagaimana dana pinjaman digunakan sebagai kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari hutang 8.000 triliun tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan itu dapat memperkuat perekonomian nasional dan juga menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang ya. Demikian, ternyata hutang kita masih aman. Masih mampu untuk dibayar ya, karena masih dalam batas normal, oke? Kita senang-senang lagi sambil terus menikmati aktivitas Anda di pagi jelang siang ini. Semoga semuanya berjalan lancar-lancar saja. Untuk yang lagi di perjalanan juga semoga perjalanannya menyenangkan sambil dengerin lagu-lagu bagus dari kami.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang kian cepat membuat banyak orang khawatir sebenarnya ya. Karena mesin akan segera menggantikan pekerjaan kita. Namun demikian ternyata ada beberapa keahlian atau skill manusia yang tak akan bisa dimiliki AI. Kira-kira apa itu ya? Jadi kita akan cari tahu dulu terkait 4 skill manusia yang tak bisa ditiru robot begitu. Nah, dijelaskan Profesor Harvard dari Business School, Marco Lancetti menjelaskan bahwa mesin belum mampu menirukan seluruh keahlian yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita menganggap AI itu sebagai sesuatu yang melampaui atau membandingi kecerdasan manusia. Kita memandang AI ini sekedar sebagai aktivitas komputer untuk menjalankan tugas atau proses sederhana yang dulunya dikerjakan oleh manusia begitu ya. Ternyata ada beberapa skill krusial yang tetap menjadi ciri khas manusia dan sulit dilakukan AI secara efektif.

Mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dapat membantu membangun ketahanan karir serta memperkuat nilai jual di lingkungan kerja berbasis AI. Harvard Business School menjelaskan bahwa keahlian manusia dalam kemampuan yang bertumpuh pada sifat-sifat khas manusia yang belum dapat ditiru atau dijalankan dengan baik atau dilakukan oleh AI maupun teknologi digital lainnya ya. Jadi walau AI ini mampu menyelesaikan berbagai tugas lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar, teknologi ini seringkali kewalahan saat diperhadapkan pada situasi yang membutuhkan pertimbangan. Kemudian juga koneksi emosional dan penafsiran khas manusia. Jadi berikut adalah daftar skill manusia yang tak bisa digantikan oleh AI. Generatif AI memang dapat membuat teks, gambar, video hingga suara yang terdengar sangat mirip manusia ya. Namun AI tidak memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence, kemampuan untuk merasakan empati, membangun rasa percaya dan menjalin hubungan yang tulus. Manusia tetap jauh lebih unggul dalam peran-peran yang membutuhkan kemampuan untuk membangun, menjaga rasa percaya diri dari pelanggan, karyawan, serta pemangku kepentingan. Kemudian mengelola dan menyelesaikan konflik antar individu, memahami motivasi yang kompleks atau saling bertolak belakang di balik perilaku seseorang. Meski kecerdasan emosional tidak dimiliki secara alami oleh semua orang, kemampuan ini dapat diasah secara sadar maupun kesadaran diri, empati, dan refleksi. Kemudian itu kecerdasan emosional. Jadi generatif AI ini memang dapat membuat teks, gambar, video, hingga suara ya. Tapi tidak bisa memiliki kecerdasan emosional. Kemudian juga tidak bisa mendengar dan memahami makna. Chatbot AI kemungkinan terlihat menyimak dan merespon dengan bijak, tapi mereka tidak benar-benar memahami makna. Ketiga, keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Teknologi AI bekerja maksimal ketika masalah memiliki batasan yang jelas serta jawaban pasti benar atau salah. Sebaliknya, mereka kesulitan ketika data tidak lengkap dan tidak terstruktur. Kondisi ini membutuhkan pertimbangan manusia untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang keempat yaitu kreativitas manusia. AI boleh saja sanggup menyelesaikan karya kreatif dengan kecepatan dan skala yang luar biasa, namun hasilnya murni berbasis pengenalan dan kombinasi ulang dari pola yang sudah ada, bukan gagasan yang benar-benar baru. So, kenapa keahlian manusia sangat penting di era AI ini? Jadi boleh saja unggul, AI ini bisa unggul dalam mengenali pola dan bekerja paling optimal pada masalah yang dimiliki seperangkat aturan jelas serta dukungan besar ya. Namun keahlian manusia menjadi jauh lebih krusial dalam skenario yang melibatkan keterbatasan data, interaksi langsung tatap muka, komunikasi nonverbal, kemudian pengambilan keputusan yang penuh nuansa dan pertimbangan mendalam. Itu yang belum bisa digantikan oleh AI.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

So, kalau sudah gak kuat, lambaikan tangan ke kamera saja untuk menyerah begitu ya. Tapi enggak ya, jangan sampai gitu. Itu hanya istilah, itu hanya sebuah lagu. Tapi kita harus semangat, harus optimis bahwa hari ini semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Walaupun gak semua juga sih berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kalau kita niatnya positif, percaya pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif juga.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Spacing for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jovcic sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jovcic sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jovcic sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jovcic sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

sampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Oke, kalau kata Krisye sendiri lagi, tapi Anda nggak sendiri karena Anda masih terus bersama kami. Masih ada Novi di sini yang menemani Anda semua di RRI program Masa Tu Manado ya. Cuaca kayaknya mulai mendung, mungkin hujan di beberapa tempat. Syukur dong kalau hujan, sudah beberapa hari terakhir ini gak pernah hujan ya. Jadi kita sudah merindukan hujan. So, sambil makan siang, selamat makan siang aja. Cuaca mulai bersahabat nih, kalau seperti ini gak panas, enak ya. Adem begitu ya. Selamat menikmati makan siang Anda semua. Tambah nikmat sambil dengerin kami.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami. Tiba saatnya kita akan menantikan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Pro 1.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Ada hak-hak yang kadangkala saudara-saudara juga membutuhkan itu, ya baik dia di kegiatan-kegiatan sosial.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tairas. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. 130 pasangan mengikuti perkawinan massal yang digelar Pemprov Sulut bekerjasama dengan Kemendukbangga BKKBN Sulawesi Utara.
1: Mempelai pria saksinya Gubernur Sulawesi Utara. Ini jarang terjadi, ya. Tentunya ini bupati wali kota juga tidak melakukan yang sama, kan? Termasuk gubernur, ya.
2: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi saksi untuk pengantin pria pada kegiatan pencatatan perkawinan massal tahun 2026 di Aula Mapalus Kantor Gubernur pada Selasa siang. Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang bersinergi mewujudkan momen bahagia bagi 130 pasangan yang kini memiliki kepastian hukum atas ikatan rumah tangganya.
1: Berkependudukan, ya, untuk saudara-saudara bisa melanjutkan. Ya, melanjutkan manakala di daerahmu, manakala di tempatmu ada pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada hak-hak yang kadangkala saudara-saudara juga membutuhkan itu, ya, baik dia di kegiatan-kegiatan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada saudara-saudara sekalian di daerah, ya. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang sangat bermanfaat manakala kita melaksanakan nikah secara pencatatan sipil, karena itu kewajiban.
2: Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan penghargaan bagi Kabupaten Kota dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan. Seperti halnya Kota Tomohon berhasil menjadi juara satu kategori digital melalui inovasi Tomohon Slot, sistem layanan online Adminduk Tomohon Hebat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, PWI Sulawesi Utara bergerak minta polisi segera panggil oknum pengacara Hotman Paris. PWI Sulut juga berharap proses hukum berjalan secara profesional tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap siapapun.
3: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara mendatangi Polda Sulawesi Utara Selasa 21 Juli 2026 untuk menyampaikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menindaklanjuti laporan hukum yang telah diajukan PWI Pusat terhadap pengacara Dr. Hotman Paris Hutapea di Polda Metro Jaya. Kehadiran tim PWI Sulawesi Utara dipimpin Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Fani Lopati bersama sejumlah pengurus dan anggota sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap kehormatan profesi wartawan. PWI menilai ucapan tersebut disampaikan di ruang publik, disaksikan langsung para jurnalis, dan tersebar luas melalui berbagai platform pemberitaan sehingga dinilai berpotensi merendahkan martabat profesi wartawan. Ketua Pogja Wartawan Manado, Hud Kamri, menyebutkan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh PWI Pusat maupun insan pers. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Hotman Paris di ruang publik telah menimbulkan kegaduhan dan mencederai kehormatan profesi jurnalistik.
4: Yang jelas kami mengecam keras pernyataan verbal dari pengacara kondang Hotman Paris. Menurut kami, pernyataan itu tidak mencerminkan perilaku seorang advokat yang merupakan penegak hukum juga. Di situ kami melihat ada perbuatan penghinaan atau pelecehan terhadap profesi jurnalis. Jadi perlu diingat bahwa pernyataan itu lahir dalam situasi resmi, yaitu dalam sesi press konferensi. Nah, dalam sesi yang normatif dan resmi seperti itu, seorang pengacara yang menjadikan wartawan sebagai mitra kerjanya, harusnya dia mengeluarkan kata-kata yang sopan dan beretika. Karena kata-kata yang bunyinya "lu pakai otak gak sih?" itu menurut kita satu bentuk penghujatan.
3: PWI mendukung setiap upaya hukum yang ditempuh rekan-rekan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pasal 436 KUHP 2023. Pasal tersebut mengatur penghinaan terhadap golongan atau profesi tertentu yang dilakukan di muka umum. PWI Sulawesi Utara menegaskan kehadiran mereka di Polda Sulut bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan sebagai bentuk dukungan moral agar laporan yang telah disampaikan PWI Pusat memperoleh penanganan yang profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu juga berharap penanganan perkara ini menjadi momentum bentuk memperkuat penghormatan terhadap kebebasan pers, etika, komunikasi di ruang publik, serta prinsip quality before the law, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pemkot Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan portal Perlinsos.
5: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Pada Senin 20 Juli 2026, registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado dengan peserta berasal dari Kecamatan Tuminting. Program ini merupakan bagian dari pilot project digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
6: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
5: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
7: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan ketua-ketua lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
5: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat, agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi lainnya, ini Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia SIEJ berkomitmen membangun sinergitas dengan semua stakeholder dalam menjaga lingkungan termasuk edukasi menjaga fasilitas publik.
8: Pemeliharaan drainase adalah kegiatan rutin untuk menjaga agar sistem drainase berfungsi optimal. Tujuannya adalah mencegah penyumbatan sehingga tidak terjadi banjir dan juga genangan air di sejumlah ruas jalan. Finda Mokhtar, Ketua The Society of Environmental Journalists yang bergerak di bidang jurnalis lingkungan kepada RRI mengatakan, kolaborasi serta perawatan berkelanjutan akan sangat membantu kondisi lingkungan. Apalagi ini bicara soal kelangsungan hidup masyarakat, karena menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan nyawa manusia.
9: Agar pemerintah daerah bersama masyarakat segera melakukan pengecekan dan perbaikan saluran irigasi di setiap desa maupun di kelurahan. Karena kondisi irigasi yang tersumbat oleh sedimen tanah ataupun gulma atau tanaman dapat memicu meluapnya air dan meningkatkan resiko banjir, terutama di wilayah yang memiliki kontur tanah yang rendah. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat, juga aparat di kelurahan dan desa itu penting untuk memastikan perawatan irigasi tetap berkelanjutan. Kami jurnalis lingkungan juga menekankan perlunya transparansi data dan pelibatan warga dalam memantau agar perbaikan dilakukan tepat sasaran dan efektif.
8: Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia SIAJ berperan dalam memperkuat kapasitas jurnalis dan media untuk memberitakan isu lingkungan secara kritis, berdampak, dan menjembatani komunikasi lintas sektor. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi Minahasa dukung sosialisasi kejar untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel.
10: Ketua DPC Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau disingkat Aksi Kabupaten Minahasa, Indria Suwu mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan dana desa yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Minahasa bersama DPC Sri Kandi Jaga Desa Minahasa dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-66. Menurut Indria yang juga merupakan hukum tua Desa Koha Timur, kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang sangat penting bagi para kepala desa, khususnya terkait aspek hukum, administrasi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, para kepala desa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa, sehingga mampu menjalankan pemerintahan desa secara profesional, transparan, dan akuntabel.
11: Sebenarnya kami berharap dalam sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tentang pembahasan pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa. Dan kami juga sebagai kepala desa dalam sosialisasi ini tentunya mendapatkan berbagai masukan dari Kejari terkait dengan pengelolaan desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik dan benar, agar supaya kami sebagai kepala desa tidak ragu dalam mengambil keputusan kebijakan dan tentunya harus sesuai dengan undang-undang.
10: Ia pula menilai sinergi antara Kejari Minahasa dan pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi semacam ini perlu terus diperkuat sebagai langkah preventif untuk mendorong tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, serta terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Project Management Officer menyebut koperasi desa dinilai dorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
10: Kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dinilai menjadi langkah sederhana namun efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini disampaikan Shalom Potu selaku Project Management Officer Kabupaten Minahasa. Menurutnya program ini tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi tetapi juga memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan lebih rapi, terarah, dan terukur.
12: Kita juga dapat melihat bahwa dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, berbagai kegiatan seperti pengembangan usaha, pengelolaan potensi desa atau kelurahan, hingga pemasaran produk bisa dipadukan dalam satu sistem yang jelas. Nah, selain itu koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa dikatakan membuka peluang kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak lain, sehingga program ini tidak berjalan sendiri-sendiri.
10: Dengan pendekatan tersebut, setiap program yang dijalankan di desa dan kelurahan diharapkan lebih tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih pun diharapkan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Boltim di kawasan Kecamatan Kota Bunan memiliki potensi emas hingga 20 tahun ke depan.
13: Pada momentum hari ulang tahun Bolbong Timur ke-18, Bupati Oscar Manopo mengungkapkan potensi sumber daya alam daerah yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat kabupaten itu. Menurut Bupati, dari penelitian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Bolbong Timur di kawasan Kota Bunan memiliki potensi sumber daya mineral menjanjikan, yaitu emas. Dia menjelaskan sudah banyak pihak melakukan penjajakan untuk pengelolaan secara legal potensi emas Boltim yang ditaksir senilai lebih dari 200 triliun rupiah. Jika terlaksana secara bertanggung jawab, memperhatikan pemulihan lingkungan hidup, tenaga kerja lokal terserap dapat mencapai 60%.
14: Bahwa kalau cuma parsial memikirkan Kota Bunan, ini kandungan emas Kota Bunan ini, Padang ini
15: adalah kandungan emas terbesar kelima se-Indonesia, Pak Sekda. Dari hasil paparan dari tim geologi maupun dari Kementerian Pertambangan itu pada angka 2,6 juta troy ounce, diperkirakan mencapai 200 triliun lebih hasilnya, dan itu akan beroperasi selama 20 tahun di Bolamolo Timur. Dan diperkirakan akan merekrut 4.000 karyawan, 60% lokal.
13: Meski demikian, Bupati Oscar Manopo menyatakan prioritas sektor seperti pertanian dan perikanan perkebunan tetap menjadi terdepan untuk Kabupaten Bolmong Timur. Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat mengambil peran aktif dalam membangun daerah.
0: Di seluruh EPT Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara telah disediakan nomor khusus untuk layanan aduan yang langsung terhubung dengan Kakanwil.
16: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara harapkan peran dari masyarakat untuk menjadikan UPT pemasyarakatan di daerah Nyur Melambai dapat menjadi lebih baik lagi ke depan. Hal ini disampaikan langsung Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi. Kakanwil mengatakan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan jajarannya yang ada di lembaga pemasyarakatan lapas dan rumah tahanan negara rutan untuk segera melaporkan dengan didukung data siapa pelaku, baik petugas maupun warga binaan pemasyarakatan BBP.
17: Itu juga kami sangat berharap, artinya jangan hanya memberikan opini saja, tolong diberikan kepada kami bukti nyata. Jadi kami dengan segera kami bisa menindak tegas. Seperti yang sampaikan kemarin di Lapas Manado, itu menyebutkan nama, dan dengan segera kami tindak lanjutin sesuai dengan SOP, kita karantinakan, kita strap cell sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian remisinya juga kita akan cabut. Kami juga berharap daripada masyarakat, apabila ada hal-hal yang menyimpang di lapas, mohon segera disampaikan kepada kami, apalagi di lapas itu ada namanya nomor pengaduan yang langsung ke Kakanwil. Di UPT itu jelas ada, baik itu di depan, di dalam, di ruang besukan sudah disediakan, bahkan juga di dalam blok-blok sel narapidana itu sudah kita instruksikan supaya ada kanal-kanal pengaduan yang terutama langsung kepada Kakanwil.
16: Karena ungkap Kakanwil Haposan, pihaknya akan kesulitan melakukan penindakan kepada petugas maupun BBP yang melakukan pelanggaran jika laporan dari masyarakat tidak didukung dengan data yang valid atau hanya berbentuk opini. Roy Pesak laporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah pusat telah mengucurkan dana puluhan miliar rupiah di tahun 2026 ini untuk mendukung dunia pendidikan sekolah Kristen Gemim di Provinsi Sulawesi Utara.
16: Pemerintah pusat telah mengucurkan dana puluhan miliar rupiah di tahun 2026 ini untuk mendukung pendidikan Kristen Gemim yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, baik PAUD dan TK serta SD. Menurut Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, bantuan tersebut totalnya 19 miliar rupiah dengan rincian 5,4 miliar rupiah untuk PAUD dan TK, sementara SD 13,7 miliar rupiah. Diungkapkan Dien, untuk tahap 2, bantuan pemerintah di tahun 2026 ini akan diupayakan mencapai 20 miliar rupiah lebih. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, kolaborasi Bank Indonesia Sulawesi Utara, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Manado menggelar pasar murah.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, BI Sulut, bersama Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Bulog Sulut Go, dan Satgas Pangan melaksanakan pasar murah untuk mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan harga, yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun Bank Indonesia ke-73 di kantor lama BI Sulut, Kompleks Pasar 45 Manado. Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto menekankan, pengendalian inflasi menjadi penting, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pasar murah dengan harga yang terjangkau. Sinergi pasar murah merupakan salah satu instrumen jangka pendek untuk memperkuat keterjangkauan harga.
18: Penyelenggaraan sinergi pasar murah ini merupakan salah satu instrumen jangka pendek ya, untuk memperkuat keterjangkauan harga melalui penyediaan berbagai komoditas harga pangan strategis, terutama ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar murah ini tidak melulu dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi di pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi pun secara rutin melakukan yang namanya gerakan pangan murah. Dan ini adalah upaya kita, sekali lagi adalah untuk mengatasi berbagai macam hal jika terjadi gejolak harga pangan yang kita pandang sudah melewati batas dari tingkat inflasi yang menjadi sasaran kita.
2: Sementara itu, Asisten 2 Pemprov Sulut, Jimmy Rikuangan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan sinergi pasar murah yang hadir sebagai bukti nyata Pemda dan BI Sulut hadir untuk memastikan kebutuhan pangan dapat diakses dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dia pun berharap sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin saat ini tetap terjaga. Demikian Bumi Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi lainnya, menjaga kualitas penyiaran di wilayah terluar NKRI. Kepala LPPRRI Manado Budi Nugroho melakukan kunjungan kerja langsung ke studio produksi RRI Talaut, sekaligus melakukan pemeliharaan terhadap alat siaran radio.
19: Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado Budi Nugroho melakukan kunjungan kerja perdana ke studio produksi RRI Talaut di Melongane, wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina. Tiba setelah menempuh perjalanan laut menggunakan kapal KM Cantika Lestari, Budi Nugroho membakar semangat para angkasawan dan angkasawati RRI Talaut untuk siap menghadapi tantangan disrupsi media dan era transformasi digital. Tak sekadar memberikan arahan umum terkait optimalisasi penyiaran dan manajemen kepegawaian, mantan Kepsta RRI Ambon ini juga menggembleng langsung para kerabat kerja RRI Talaut. Pendampingan dilakukan untuk memantapkan persiapan jajaran wartawan dalam menghadapi uji kompetensi wartawan radio atau UKWR yang akan datang.
20: Kita kebetulan mau menyelenggarakan UKWR, uji kompetensi wartawan radio, dan ada peserta dari RRI Talaut juga. Maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya uji kompetensi wartawan itu bagi teman-teman, dan apa yang bisa mereka persiapkan dari saat ini supaya mereka bisa menyelesaikan tugas UKWR itu dengan baik. Selain itu, saya juga bisa melihat sendiri apa yang mungkin terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, serta juga melihat kondisi kantor kita, studio produksi di Talaut ini, apakah ada hal-hal yang barangkali masih perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki untuk peningkatan kinerja kita semua, khususnya di wilayah layanan RRI Manado dan sekitarnya, termasuk juga tugas dari SP Talaut.
19: Budi Nugroho juga memotivasi seluruh insan RRI di wilayah terdepan untuk terus mengupgrade kemampuan diri, bekerja sesuai aturan, selalu menjunjung tinggi prasetya, dan menjaga marwah lembaga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, semangat gotong royong dan sinergi lintas elemen kembali membuahkan hasil nyata bagi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kolaborasi antara prajurit TNI, mahasiswa, dan warga sukses menggenjot pembangunan akses jalan desa.
19: Semangat gotong royong membara di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui program karya bakti Satgas TNI Angkatan Darat bersama mahasiswa Universitas Samratulangi Manado dan warga setempat bahu-membahu melaksanakan pengecoran jalan desa. Pembangunan akses jalan ini menjadi wujud nyata sinergi dalam menggenjot kemajuan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Koramil 131205 Esang. Perwakilan TNI Angkatan Darat, Pelda Wilbriner B, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen TNI dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI rakyat.
21: Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian melalui karya bakti skala besar yang melibatkan TNI AD, pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. Selain membangun infrastruktur, kita mempererat silaturahmi agar kemanunggalan TNI dan rakyat semakin tidak terpisahkan.
1: Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Kepala Desa Sambuara Jacqueline Pongo, yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut. Aksi nyata di pelosok talaut ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara aparat, akademisi, dan warga adalah kunci utama dalam menggerakkan roda pembangunan desa. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar kita ke informasi yang terakhir. Dishub Talaut perketat pengawasan keselamatan speedboat dan perahu motor saat cuaca ekstrim.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Laut terus memperketat pengawasan terhadap operasional speedboat dan perahu motor selama cuaca ekstrim yang masih melanda wilayah perairan Talaut. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Laut Robinson Bungkuran mengatakan, pengawasan difokuskan pada kelengkapan-perlengkapan keselamatan yang wajib tersedia di setiap armada penyeberangan maupun angkutan laut. Menurut Robinson, petugas secara rutin melakukan pemeriksaan ataupun memastikan setiap kapal yang beroperasi telah mematuhi standar keselamatan, termasuk ketersediaan jaket pelampung dan perlengkapan penunjang lainnya. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan resiko kecelakaan di tengah kondisi cuaca yang belum bersahabat.
22: Selama ini tetap melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan atau angkutan speedboat yang khususnya melintasi di perairan Kabupaten Kepulauan Laut, khususnya Melomuane Biru, begitu juga dengan Melomuane Mengarang. Di sini kami tetap melakukan pengawasan, terutama dalam hal kelengkapan fasilitas keselamatan, yaitu life jacket, mooring buoy, dayung, dan juga fasilitas keselamatan lainnya.
4: Ia juga mengimbau para operator kapal dan nakoda agar selalu mengutamakan keselamatan penumpang serta tidak memaksakan berlayar apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan. Dinas Perhubungan berharap seluruh pengguna jasa transportasi laut tetap mematuhi aturan keselamatan dan selalu mengikuti informasi cuaca dari instansi berwenang sebelum melakukan perjalanan. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, kembali selamat sore pendengar ya. Terima kasih untuk yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan edisi siar hari ini. Rabu 22 Juli 2026. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani Anda lagi melengkapi sore Anda walaupun cuaca Kota Manado saat ini memang lagi mendung ya. Nggak tahu mau hujan atau enggak nih. Bingung jadinya ya. Oke, 100% Indonesia kini hadir lagi untuk Anda di line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Di 0821 9583 5080.

0: Iya, sambil menikmati aktivitas ya, memang tidak lepas dari berbagai tantangan. Iya. Dan banyak orang mengira iya, semua itu tentu harus berani untuk kita lewati ya. Karena kalau kita kalah dengan cepat menyerah, pastinya tidak akan memberikan hasil yang baik. Dan ya, tidak lepas juga ya dengan yang namanya lelah. Ya, saat beraktivitas mungkin karena kurang istirahat ya. Atau mungkin terlalu bersemangat kali ya. Sampai lupa makan gitu ya. Nah, topik kita sore ini apa sih yang sering membuat Anda cepat lelah saat beraktivitas, itu saja ya. Banyak orang memang mengira penyebab kelelahan hanya karena aktivitas fisik yang berat mungkin ya. Padahal seringkali yang paling menguras energi itu bukanlah tubuh tetapi pikiran. Ya, terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi ya. Kemudian ingin selalu sempurna ya, atau selalu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain ya. Pola makan yang tidak teratur. Ya, waktu yang dihabiskan tanpa jeda untuk memulihkan diri ya, membuat energi semakin cepat terkuras. Bagaimana dengan Anda? Langsung saja line telepon saya buka. Pro 1, selamat sore.
1: Pro 1, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Raiko.
1: Betul.
0: Apa kabar Pak Raiko?
1: Puji Tuhan, sehat. Sementara cuaca dan mendung-mendung.
0: Ah, sama di Manado juga di mendung, tapi nggak tahu mau hujan tadi.
1: Tentu hujan atau enggak.
0: Iya, itu dia. Tadi sempat hujan, tapi hanya rintik-rintik aja terus berhenti.
1: Ini belum.
0: Ini cuaca bikin bingung ini. Khususnya yang mau atau keluar tidak, ataupun yang ya, aktivitas di luar bingung jadinya. Itulah.
1: Harus terima apa adanya.
0: Iya, tetap syukuri aja.
1: Tetap syukuri apa yang ada.
0: Oke. Baik, Pak Raiko, kalau Pak Raiko gimana nih sesuai dengan topik kita, apa sih yang sering membuat Anda cepat lelah saat beraktivitas, Pak Raiko?
1: Cepat lelah saat beraktivitas?
0: Mm-mm.
1: Karena terlalu memaksakan itu kan?
0: Terlalu memaksa.
1: Terlalu memaksa kerja, banyak kali lupa makan atau terlambat makan, sehingga itu pikiran jadi bagaimana ya?
0: Nah, itu noh.
1: Karena kelelahan dengan pekerjaan, kebetulan ini baru bersih-bersih rumah ini, sampai telat makan, karena makan tadi jam 2 lewat.
0: Nah. Itu kan, akhirnya stamina menurun ya, karena
1: iya,
0: saking asiknya kerja, aktivitas, lupa yang namanya lupa makan ya. Okay.
1: Dan sebentar lagi mempersiapkan diri untuk dalam ibadah kolom,
0: oh,
1: tidak
0: iya,
1: lama lagi.
0: Jadi
1: so istirahat untuk mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri untuk mengambil bagian tujuan ibadah jam 5.
0: Oke. Baik.
1: Kita selesai beraktivitas.
0: Ya, baiklah kalau begitu ya.
1: Oke.
0: Pak Raiko, langsung saya hadirkan beberapa lagu, Anda tinggal pilih ya. Ini saya punya Peter Holly, Sajak Rindu, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, atau ada Melto Menemani Sepi. Yang mana nih?
1: Kita mau coba ini Satu Hari Bersama.
0: Satu Hari Bersama Pro 1. Siap.
1: Nomor 1.
0: Oke.
1: Setiap hari cuman banyak yang tidak tergabung. Setiap hari bersama Pro 1 tapi karena begitu banyak peserta. Jadi lain kali tidak dapat waktu untuk menyatu dengan perusahaan.
0: Ya itu. Okay. Baiklah. Oke, Pak Raiko, silakan lagunya untuk siapa Pak Raiko?
1: Kita mau salam yang pertama buat Bung Mike. Terima kasih. datang ke telepon.
0: Ya.
1: Di markas pelayanan untuk pekerjaan. Jaga kesehatan, ya, jaga stamina.
0: Terima kasih. Ya,
1: semangat terus untuk melaksanakan terus pekerjaan kan?
0: Iya, okay. Siap.
1: Mm-hmm. Oke, saya tiga spesial. Yang pertama ada Pak James di Winorengian.
0: Mm-hmm.
1: Ini Pak James, ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Diberkati untuk tugas di panjang hari ini sampai selesai.
0: Mm-hmm.
1: Harapan sukses selalu kan?
0: Iya, betul.
1: Itu buat Pak James dari Winorengian.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung atau di Batu Putih.
0: Mm-hmm.
1: Ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga diberkati selalu.
0: Okay.
1: Yang ketiga, kita mau kasih salam buat apa kan? Ibu Isyeni dari Tomohon. Isyeni mungkin sibuk-sibuk ini. Sementara bikin perkedel cucu saat itu. Jadi ini sama dengan para itu semoga saya diberkati untuk tugas pekerjaan setiap hari. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Kembali ke Bung Mike bertugas. Selamat melanjutkan tugas.
0: Siap.
1: Harapan sukses selalu.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat
0: sore. Iya. Terima kasih, selamat sore Pak Raiko yang ada di Lelem ya. Cuaca sama dengan Kota Manado katanya. Mendung. Tak lalu bapaksa, akhirnya lupa makan. Itu no yang dia bikin habis tolong petenaga, Kang. Mungkin saking asiknya kerja, karena kerjanya mudah mungkin ya. Lupa segalanya nih. Ya, jadi gimana dengan yang lain ya, saat aktivitas apa sih yang sering cepat membuat Anda lelah? Itu saja. Lain telepon saya buka lagi, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat sore, Bu Christine. Bagaimana? Palu gimana?
2: Masih panas, seperti yang kemarin. Jarang hujan di Palu, Bang Mai.
0: Oke, okay. Kalau Manado saat ini lagi mendung nih, nggak tahu mau hujan atau enggak.
2: Iya. Pokoknya Palu panas, pokoknya jarang hujan.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik.
2: Baru dekat pantai toh, Mike.
0: Waduh, iyo, Kang. Panasnya terasa berapa kali lipat itu.
2: Panas, oh memang.
0: Iya. Oke, okay. Ibu Natali. Kalau Ibu Natali gimana saat beraktivitas apa sih yang sering membuat Anda cepat lelah?
2: Karena kurang istirahat Bang Mike itu juga bisa biasa cepat lelah. Karena saya perhatikan, saya kalau terlalu banyak naik motor gitu Bang Mike.
0: Oh iya.
2: Itu yang bisa saya cepat lelah, capek. Itu biasa itu karena bikin apa? Keluar kan saya sering naik motor, keluar ke malam begitu naik motor. Jadi bisa saya terasa sekali lelah kalau pulang di rumah. Oh, jadi kurang istirahat juga bisa lelah Mbak Mike.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau kurang istirahat.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik, kalau begitu langsung saya tawarkan lagu ya. Masih dengan Peter Holly, Sajak Rindu. Ada Melto menemani sepi atau mau Felix bersamamu. Halo? Halo, Ibu Natali. Kemana? Terputus ini ya, mungkin jaringan atau gimana ini Ibu Natali? Halo? Aduh, sayang sekali ya. Ibu Natali nanti bisa ngirim WhatsApp aja ya. Sudah milih lagunya. Tinggal, nggak sempat pilih lagu. Iya, oke. Baik. Karena jaringan ini mungkin ya. Oke. Kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Yang lain bisa ngirim SMS ataupun WhatsApp kalau tidak sempat gabung di line telepon ya. Ibu Natali bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Tinggal milih lagu ini ya. Jadi Peter Holly Sajak Rindu, Melto menemani sepi, atau Felix bersamamu ya Ibu Natali. Ya, sambil berbagi topik juga dan kirim salam. Ya, kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat sore.
3: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Selamat sore. Bu Naken. Siapa tadi sota gabung? Tak putus jaringan mungkin, Stokang.
3: Jaringan.
0: Iyo. Kalau di Bunaken bagaimana? Mendung, Le?
3: Ya?
0: Kalau di Bunaken mendung, Le?
3: Sama dengan di Manado, mendung.
0: Mendung, oke. Okay. Iya. Mendung tak berarti mau hujan.
3: Tuh. Iya, belum tahu sih kalau hujan atau bagaimana. Belum tahu.
0: Bingung jadinya. Oke, okay. Kalau Ibu Haryati sesuai topik gimana nih?
3: Kalau bikin lalah
0: apa sih itu, yang bikin selalu Anda cepat lalah?
3: Cuci baju. Cuci baju, bikin pekerjaan rumah, itu bikin lalah.
0: Bukan yang bikin lelah, yang saya tanya bukan, apa sih yang sering bikin Anda cepat lelah?
3: Berpikir yang terlalu berat, pikiran yang terlalu berat, itu bikin cepat lelah.
0: Apa sih tuh udah pikir-pikir kok sampai berat?
3: Ya enggak juga pikir-pikir orang-orang di rumah, pikir-pikir mama-mama kan tuh. Umurnya sudah enggak muda lagi. Takut-takutkan kalau dia terlalu kerja berlebih. Terus dia jatuh atau bagaimana kan.
0: Itulah. Ya, berpikir positif aja lah berarti.
3: Iya. Seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu.
3: Tapi enggak pikir-pikir seperti yang Mike bilang tadi. Ini dengan orang lain bukan seperti itu. Cuma berpikir masalah. Ya masalah orang-orang di rumah, mama, ada kesenangan juga kan. Yang masih muda, sudah rumah tangga, jadi itulah yang dari pikiran.
0: Oh begitu, oke. Baik, kalau begitu Ibu Haryati mau pilih lagu yang mana ini? Di sini masih dengan Sajak Rindu dari Peter Holly, Melto menemani Sepi atau Felix bersamamu.
3: Coba itu Melto.
0: Melto menemani Sepi. Kenapa Sepi di sana?
3: Oh enggak juga. Ini lagi rame-rame. Cuma lagu tuh. Oh, cuma. Coba dengar tuh kalau.
0: Baiklah. Oke, silakan untuk tiga orang seperti biasa.
3: Salam pertama buat Bung Mai. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Selamat terbaik buat Bung Mai, keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Lanjut. Atau sampai sebentar malam ini Bung Mai.
0: Ya enggak, pulang dong.
3: Oh iya.
0: Nanti besok pagi lagi.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Lanjut, mau tolong buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Sefa atau Ibu siapa?
0: Ibu Mai. Stefa kalau enggak salah di Binangun. Di Binangun tuh.
3: Ada Ibu Sefa di Binangun. Terima kasih salam yang kemarin, sore tadi malam lupa mu salam. Salam satu mat, dapat lupa. Jadi terima kasih salam yang kemarin, salam Bali. Salam sehat bersama keluarga, salam kenal Bali. Baru yang kedua, ada Ibu Ipin yang ada di Palempat. Apa kabar Ibu Ipin? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada... Oh, ada orang rumah juga, ada mama yang lagi mentor, yang lagi duduk manis.
0: Oke.
3: Selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu.
0: Baik.
3: Buat Bu Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih ya. Dari Bunaken ada Ibu Haryati tadi. Ya, hampir sama dengan Pak Raiko katanya, kalau terlalu memaksakan diri atau terlalu berpikir yang berat-berat itu no yang bikin cepat orang lelah. Ya, memang ya, pendengar, kelelahan memang muncul ketika kita terlalu memaksakan diri ya, memenuhi harapan. Tapi lupa mendengarkan kebutuhan diri sendiri ya. Jadi ketika kita sibuk mengejar target ya, kita lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batasnya ya. Tidak ada mesin yang bisa kerja tanpa henti ya, apalagi manusia ya, yang punya emosi ya, perasaan ya, kebutuhan untuk istirahat. Mungkin bisa sekali-sekali lah kita coba bertanya ke diri kita sendiri ya, apakah kita benar-benar lelah karena pekerjaan atau karena terlalu banyak beban pikiran yang kita bawa setiap hari. Nah, pertanyaan ini tentu mungkin terdengar sederhana ya, tapi setidaknya bisa membantulah kita mengenali dari mana sih sumber kelelahan ini. Sehingga ketika kita pahami ya, kita tahu dari mana penyebabnya, tentu kita akan lebih mudah untuk menentukan langkah untuk mengatasinya. Oke, jadi itu topik kita untuk sore ini ya, saat beraktivitas apa sih yang sering membuat Anda cepat lelah. Yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp boleh ya dikirim dari sekarang. Ibu Natali tadi terputus karena mungkin jaringan ya. Ibu Natali bisa ngirim WhatsApp-nya ya, kira-kira mau pilih lagu apa ini ya. Saya coba tawarkan buat Ibu Natali, masih dengan Peter Holly, Sajak Rindu, Felix Bersamamu, atau mau ya dari Panji Madika, Badai. Yang mana Ibu Natali ya? Mau lagu yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Jadi tinggal ngirim WhatsApp-nya ya. Oke, kita ke dua lagu dulu. Ada Nuka, Satu Hari Bersamamu, disusul Melto dengan Menemani Sepi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Nggak gitu juga kali.
6: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
6: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
6: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
7: Pro 1.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Oke, baik, pendengar, itu ada Felix tadi ya dengan Bersamamu. Saya turunkan karena memang dipilih oleh pendengar kita tadi dari Palu ya, tapi terputus karena jaringan ya. Dari Ibu Natali katanya, mat sore Bang Mike ya, sesuai topik cepat lelah karena kurang istirahat. Salam tiga spesial, Ibu Haryati Bunaken, Ibu Steva Winangun, salam kenal, Keke Wondal. Buat Bang Mike, sukses ya sampai akhir siaran. Kalau lagu Felix Bersamamu sudah saya putar ya. Lain telepon saya buka kembali di 0821-958-3508-0, masih di 100% Indonesia. Jadi hal apa ya kalau Anda, hal apa yang sering membuat Anda cepat lelah saat beraktivitas? Iya, pendengar, memang menjadi produktif itu bukan berarti harus terus bergerak tanpa henti. Ya. Dan kalaupun istirahat ya bukan berarti kita lemah. Ya, tapi menjadi cara untuk mengisi kembali tenaga agar bisa kembali melangkah lebih jauh ya. Dan meluangkan waktu sejenak untuk menikmati juga udara sore hari ya, atau sekedar duduk dalam keheningan ya. Hal-hal sederhana ini seringkali mampu mengembalikan semangat yang sempat memudar. Oke, kita ke lain telepon lagi. Bro 1, selamat sore.
1: Halo Bro 1, selamat sore.
0: Selamat sore, Pal Ampa.
1: 100% Indonesia. Indonesia, Bang.
0: Apa kabar?
1: Kabar puji Tuhan. Ada baik-baik, Bu Mai. Ada
0: sehat. Oke. So ujang, Pal Ampa, atau? Belum.
1: Adi mar cuma sadiki Bu Mai.
0: Iya, cuma ada sirang sadiki kok iku berhenti ya. Oke. Oke, Ibu Ipin. Kalau Ibu Ipin, apa dang yang sering membuat Anda cepat lelah?
1: Cepat lelah, Kang.
0: Iya. Yang jabikin cepat sekali mau lelah, apalagi kalau aktivitas.
1: Kalau misalnya beraktivitas kita lalu, apa berarti lelah, no?
0: Terlalu apa?
1: Terlalu apa dan fair begitu.
0: Terlalu forcer.
1: Iya, forcer betul.
0: Kenapa coba forcer so ini?
1: Ya, nah, maksudnya kalau pekerjaan terlalu banyak mengai katu, kalau misalnya semua kita yang kerja, tetap lelah katu dang.
0: Jadi dang.
1: Apalagi kalau anu kurang kip, kan ini kurang kip dari anak-anak toh, jadi otomatis katu lelah, karena katu semua kan kita toh jadi begitu lah bungai.
0: Tapi nggak nyesal kan? Tapi nggak nyesal toh, nggak menyesal kan?
1: Anda katanya.
0: Enggak, iya. Memang sudah menjadi kewajiban.
1: Jadi terang
0: ya.
1: Kewajiban,
0: iya,
1: Dang Toh.
0: Baik. Oke, Dang Toh, torang langsung ke lagu. Ada Peter Holly, Sajak Rindu. Ada Panji Madika dan kawan-kawan, Badai. Atau Mau Hilang dari Justy Aldrin dan Wis Becker.
1: Itu jebung naik.
0: Yang mana? Ada tiga.
1: Yang ketiga.
0: Oh, yang ketiga. Hilang?
1: Iya.
0: Oh, iya. Kalau so hilang berarti mesti cari kong simpang bye-bye. Sebenarnya hilang. Langsung kirim for siapa tuh lagu. Kirim for siapa tuh lagu.
1: Kirim Jo. Buat orang berbungai, terima kasih banyak.
0: Yo.
1: Itu untuk telepon. Hari malam mau masuk-masuk ini namun tak gabung.
0: Ya, aduh, kasih yang kaya pokok begitu.
1: Akhirnya nanti ini. Karena tetap dengar perusahaan itu, Kak Tudang. Sebenarnya nggak tergabung.
0: Nggak tergabung, sayang sekali, Kang.
1: Jadi kemang ini memang tergabung. Ini. Tiga spesial. Pertama ada orang hari Ibu Haryati, Kang, tadi.
0: Oh, iya.
1: Dan ada salam. Salam balik dia, maka kesalamnya. Kedua ada orang Ibu Natalia yang ada di... Di mana, Tre? Di Palu atau di...
0: Di Palu dia ini.
1: Salam kasih juga Kang buat Natalia. Yang ketiga ada seorang ke siapa ini Kang?
0: Siapa?
1: Ibu Ratna Singh ke Jawa.
0: Oh.
1: Di Perigi 7.
0: Oke.
1: Okay.
0: Itu Jo.
1: Itu Jo. Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Indonesia, Indonesia Bang.
0: Oke. Okay. Terima kasih Ibu Ipin yang ada di Pal Ampa. Salam buat Immanuel ya. Jadi lagunya ini kolaborasi Justy Alrin dan Wis Becker dan Toton Karibo. Judulnya Hilang. Silakan line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Ya masih di 100% Indonesia. Topik kita sore ini, apa sih yang sering membuat Anda cepat lelah atau mudah lelah saat aktivitas? Ada beberapa pendengar tadi yang sudah gabung, katanya terlalu bapaksa, terlalu forser ya, atau pikiran apa ya, terlalu memikir yang berat-berat begitu. Kita lanjutkan lagi ya, line telepon Pro 1, selamat sore.
2: Halo Pro 1, selamat sore Bu Mai.
0: Selamat sore juga Ibu Leilem Sokang.
2: Nah, betul.
0: Ibu Nike, apa kabar Ibu Nike?
2: Kabar ada baik-baik.
0: Baik-baik, ada baik-baik punya Kang.
2: Yo.
0: Masih mendung di sana?
2: Iya,
0: mendung. Oh masih mendung.
2: Ada gerimis kemari, marnya
0: nyanda tak terus Kang.
2: Yo.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah Ibu Nike, kalau Ibu Nike sendiri bagaimana Dang? Apa sih yang baking Ibu Nike cepat lelah kalau dia beraktivitas?
2: Kalau Ibu Nike, kalau aktivitas terlalu porter, kong banyak berpikir, kalau itu cepat saya lelah.
0: Siapa dia pikir-pikir apa kok so?
2: Ya, begitu Kang. Jadi ibu rumah tangga tetap banyak berpikir toh.
0: Oh, begitu Kang. Boleh kalau nyak berpikir kok Kang.
2: Iya, kalau kak nyak berpikir Kang, aduh nyak enggak ada beban toh.
0: Oke.
2: Ini ya begitu satu no kalau jadi orang tua.
0: Ya, betul. Oke, baik Ibu Nike, saya langsung tawarkan lagu di sini masih dengan Peter Holly, Sajak Rindu. Ada Panji Madika dan kawan-kawan Badai, atau mau Ciki Fauzi, Panggilan Jiwa? Yang mana?
2: Yang pertama, Jo.
0: Oh, Sajak Rindu, kasih yang nyak tata pilih di dari tadi. Betul. Oke, silakan.
2: Ya, salam. Pertama buat Bu Mai.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak, terima itu Ibu Mikir telepon. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini.
0: Amin.
2: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga, keluarga yo yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam. Ada Ibu Rose yang berada di Leilem, Jo. Selamat sore, Ibu Rose.
0: Iya.
2: Tentu Ibu Rose ada sibuk-sibuk lagi ini, Kang.
0: Mm-hmm.
2: Nah, yang kedua, ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia.
0: Ya.
2: Salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang ketiga ada siapa ya?
0: Siapa?
2: Ada Ibu Aurina yang berada di Tataran 2 Tondano. Selamat sore Ibu Aurina. Ini salam dari Ibu Mika di Leilem. Selamat sore, Bung Mang.
0: Yo.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Ibu Nike ya, dari Leilem sudah gabung lagi dengan kita. Iya, nanti setelah beberapa lagu ini ya, kita akan lanjut untuk sesi terakhir. Saya baca dulu SMS yang masuk dari Pak Om Nyong Wempi ya. Om Nyong Wempi di Waluan. Tomohon, ya topik cepat lelah kerja di pekarangan rumah juga cepat lelah. Oh gitu. Oke, lagu Michael pilihkan. Salam buat Ibu Natali Palu, Haryati, Pak Aco ya. Buat Michael selamat sore. Oke, makasih ya buat orang P Om Nyong Wempi yang ada di Waluan Tomohon. Mewakili Tomohon juga ya. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes di sana. Dari Bu Agnes Detailing, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Hal yang membuat lelah, kalau malam tidak tidur cukup, esok hari, untuk bekerja pun sepertinya tidak bersemangat dan merasa lelah. Oh, begitu ya. Titip salam buat tiga spesial, Haryati Bunaken, Els Magalisung, Ibu Natali Toli-Toli. Salam sehat, bahagia, dan selalu dan diberkati bersama keluarga di rumah masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih. Sukses selalu, diberkati, bahagia Tuhan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Bung Mike, makasih dan selamat sore. Lagu Kembalikan Senyumku, Melly Guslow. Oh, Kembalikan Senyumku. Kenapa dorang dah ambil? Oh iya, nanti yo Kang. Nanti kita kembalikan itu senyum, ne? Baik, langsung kita ke lagu ya. Ada tiga lagu di sini yang mau turun. Ada Hilang dari Justin Aldrin kolaborasi dengan Wiz Becker, Tonton Karibo. Kemudian disusul Sajak Rindu dari Peter Holly. Dan lagunya Ibu Agnes tadi ya, Melly Guslow, Kembalikan Senyumku. Masih ada juga yang WhatsApp yang masuk ya sore ini. Dari Boroko ada Pak Islan. Ya, selamat sore Bung Mike, 100% Indonesia. Menurut saya aktivitas yang membuat kita bukan selalu... Ya, Boroko sekitarnya dan Bolmut umumnya mendung. Menurut saya aktivitas yang membuat kita bukan selalu karena pekerjaan yang terlalu banyak. Seringkali kita cepat merasa lelah karena terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Membandingkan diri dengan orang lain, memikul beban yang bukan tanggung jawab kita, dan lupa memberi jedah untuk hati. Buh, mantap ya. Salam buat Ibu Haryati Bunaken, Ibu Natali, Toli-Toli, Bung Benny Jo Bolmut ya. Semoga aktivitas hari berjalan lancar, penuh keberkahan dan sehat walafiat. Amin. Paling spesial buat pelanggan yang lagi ngopi katanya sambil ditemani RRI. Oke, selamat sore untuk semuanya ya. Sambil ngopi enak banget nih, ditemani dengan cemilan ya. Mungkin setelah ini akan lanjut aktivitas lagi ya. Buat Bung Mike, tetap semangat dan aktivitas hari ini ya. Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Makasih ya sekali lagi buat Pak Islan yang ada di Boroko. Ya, semoga aktivitasnya dan usahanya tetap laris, lancar.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 1.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Dan tampaknya tinggal satu penelpon terakhir ya, akhiri untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Langsung saja Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: Vina. Apa kabar, Non?
1: Puja Tuhan, sehat bersamanya.
0: Oke. Okay.
1: Masa hujan di sini.
0: Oh, baru habis hujan. Oh.
1: Iya.
0: Hujan deras nggak di sana?
1: Cuma lincah-lincah. Masalah ke tanah.
0: Okay.
1: Kalau keluar tadi, mencoba-coba yuk.
0: Baik, Vina. Kalau Anda penelpon terakhir, Vina gimana? Kalau Vina sendiri?
1: Kalau Vina, coba bangun di pasar itu, bangun-bangun.
0: Cepat jalalah, kan?
1: Jam 5, nanti sampai di rumah, jam 10.
0: Itu tiap hari itu, Vin?
1: Iya.
0: Oh
1: ya. Kalau nyobanya saat minggu malam.
0: Gimana?
1: Kalau saat minggu malam cuma sembilan.
0: Oh.
1: Ke pasar.
0: Oke. Baik. Baik, kalau begitu iya. Vina, saya langsung tawarkan lagu ya, masih dengan ini ada Panji Madika Badai, ada Ciki Fauzi Panggilan Jiwa, atau Adi Bila Nanti Kau Milikku.
1: Ketiga
0: aja. Oh iya.
1: Oke.
0: Baik. Baik, Vina. Iya.
1: Tuhan selalu melindungi kemajuan bersama keluarga.
0: Terima kasih, Vina.
1: Salam sehat bersama keluarga. Salam saya selalu. Yang ketiga, salam sehat sekeluarga. Sejak sama ke sini.
0: Selamat sore. Terima kasih, Vina. Anda penelpon terakhir kita. Salam juga untuk Mama, Papa ya. Dan akhirnya 100% Indonesia saya akhiri dengan lagu dari Adi, Bila Nanti Kau Milikku. Dan setelah lagu ini ya, kita akan lanjutkan lagi ya. Saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore. Serangkaian musik informasi spesial melengkapi sore Anda. Sampai di pukul 17, sembari menantikan untuk Lintas Magota bersama RRI Tahuna. Ya, dan untuk acara request yang tidak sempat gabung sore ini, sebentar malam ada juga ya. Baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masukin juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, demikian ada Winda Natalia dengan Setia ya. Anda yang setia dengan aktivitas sejak pagi tadi, mungkin sore ini sudah mulai merampungkan ya, ataupun menyelesaikannya untuk segera kembali ke rumah. Semangat ya buat Anda hari ini ya. Dan baik, pendengar, selanjutnya saya coba berbagi informasi dulu untuk Anda ini terkait dengan fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Ya, ternyata mendapatkan tanggapan dari DPR RI. Dalam hal ini Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah evaluasi lagi ya terkait dengan persoalan tersebut. Sebelumnya memang menjadi perhatian dari Komisi 10 DPR RI. Dan Komisi 10 meminta juga penjelasan kepada kementerian terkait ya, pihaknya mendorong evaluasi mengetahui apa penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi tersebut tentu diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai faktor ya, mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari permukiman mungkin, atau kualitas pendidikan, atau minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut. Ya, sementara Wakil Ketua DPR San Mustopha menilai fenomena ini banyak terjadi ya, terutama di sekolah dasar negeri. Kondisi ini juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Ya, dan kondisi tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Komisi 10 DPR RI akan bahas secara khusus ya terkait dengan fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama dengan kementerian terkait.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka

0: Halal pisang goreng keliling.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

Oke, baik berikutnya Ria Demikian ada Bondan Prakoso melengkapi sore Anda sambil ngopi ya dengan lagunya luar biasa istimewa. Semoga ada sesuatu yang istimewa ya sudah Anda ciptakan di hari ini lewat aktivitasnya. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Ceylon 7 ya dengan Sederhana. Semari menantikan tepat pukul 17 untuk Anda simak bersama nanti rangkuman informasi lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Gemim mulai benahi mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan AZR Wenas melalui tim transformasi pendidikan Gemim.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan Aset Erwenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
2: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas Tim Transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami. Saya terutama yang dilantik tadi sebagai ketua tim transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami. Mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan Aset Erwenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana.
1: Oke, untuk target kedepannya yang lebih
2: target,
1: dulu?
2: Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
1: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor 42 tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Usaha mikro kecil menengah UMKM salah satu unggulan yang harus dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo.
3: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
4: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
5: Bagus.
4: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
5: Artinya bisa ada usaha toh?
4: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lu pijak pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih, ada langganan. Semoga ke depan makin maju nih UMKM-UMKM sini.
3: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Sebagai masyarakat Kota Gorontalo bangga menggunakan dan membeli produk lokal karena selain membantu pelaku usaha, juga ikut menjaga identitas budaya daerah.
6: Memang dampaknya cukup besar terhadap perekonomian yang ada di Kota

0: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal, salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Siswa-siswi Negeri 1 Tahuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Merdekawati Serang, petugas Puskesmas Tona di Wawancara RRI Rabu 21 Juli 2006 di sela aktivitasnya mengatakan kegiatan saat ini sementara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah dan usia remaja. Pemeriksaan kesehatan gratis pihak Puskesmas bekerjasama dengan Usaha Kesehatan Sekolah UKS. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.
4: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
3: Lanjut dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh petugas Puskesmas Tona berupa screening kesehatan. Di dalamnya ada beberapa screening meliputi gigi, kebugaran, tes HIV, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Alexander Alengkade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Menjaga kualitas penyiaran di wilayah terluar NKRI, Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, melakukan kunjungan kerja langsung ke studio produksi RRI Telaut di perbatasan Indonesia-Filipina. Kunjungan ini mengusung misi penguatan kualitas siaran, pembekalan SDM, hingga pemantapan persiapan uji kompetensi wartawan.
5: Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado Budi Nugroho melakukan kunjungan kerja perdana ke studio produksi RRI Telaut di Melongane, wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina. Tiba setelah menempuh perjalanan laut menggunakan kapal KM Cantika Lestari, Budi Nugroho membakar semangat para angkasawan dan angkasawati RRI Telaut untuk siap menghadapi tantangan disrupsi media dan era transformasi digital. Tak sekadar memberikan arahan umum terkait optimalisasi penyiaran dan manajemen kepegawaian, mantan Kepsta RRI Ambon ini juga menggembleng langsung para kerabat kerja RRI Telaut. Pendampingan dilakukan untuk memantapkan persiapan jajaran wartawan dalam menghadapi uji kompetensi wartawan radio atau UKWR yang akan datang.
6: Jadi, kita kebetulan mau menyelenggarakan UKWR, uji kompetensi wartawan radio, dan ada peserta dari RRI Telaut juga. Maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya uji kompetensi wartawan itu bagi teman-teman dan apa yang bisa mereka persiapkan dari saat ini supaya mereka bisa menyelesaikan tugas UKWR itu dengan baik. Selain itu saya juga bisa melihat sendiri apa yang mungkin terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, serta juga melihat kondisi kantor kita, studio produksi di Talaut ini, apakah ada hal-hal yang barangkali masih perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki untuk peningkatan kinerja kita semua, khususnya di wilayah layanan RRI Manado dan sekitarnya, termasuk juga tugas dari SP Talaut.
5: Budi Nugroho juga memotivasi seluruh insan RRI di wilayah terdepan untuk terus mengupgrade kemampuan diri, bekerja sesuai aturan, selalu menjunjung tinggi prasetya, dan menjaga marwah lembaga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
7: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat. Namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga mempengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut, khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
8: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kejadian hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Karun dengan Pulutan dan Bantan.
7: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa dalam program religi, lagu-lagu religi pop Islam, siap melengkapi sore Anda ya, dan sambil menantikan untuk kumandang azan maghrib ya. Hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya kami kumandangkan tepat di pukul 17:55. Tadi sudah ada Raihan ya dengan lagunya Demi Masa. Masih ada lagu-lagu religi lainnya ya, akan melengkapi semangat Anda untuk beribadah di sore hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Ondesio.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, masih ada satu lagu religi tuntaskan kebersamaan kita ya untuk malam hari ini di Manado Sore. Dian Pramana Putra, tiada Tuhan selain Allah. Selain itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore ya dengan serangkaian musik informasi kembali hadir menemani malam Anda.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kolaborasi terkagum-kagum dari Joanna Andrea dan Fajar Wicaksana kembali sudah hadir menyapa Anda ya, sambil menemani Anda yang mungkin lagi makan malam atau mungkin sedang dalam perjalanan ya, usai melaksanakan tugas ya hari ini. Ya baik pendengar, saya berbagi informasi dulu untuk Anda terkait dengan perkembangan teknologi digital dan AI. Ya, ternyata dinilai membawa perubahan besar untuk industri penyiaran ya, dan lembaga penyiaran dituntut tetap boleh menjaga kepercayaan publik ya, dengan menjunjung akurasi informasi etika dan penghormatan hak cipta. Ya, disampaikan oleh Hairperson ya, Abu Intellectual Property and Legal Committee ya, Haruyuki Ichinohashi. Ya, bahwa perkembangan teknologi digital sudah membuat produksi dan distribusi konten itu semakin beragam. Ya, baik penyiaran konvensional maupun platform internet ya. Dan AI serta teknologi ya memang mengubah industri penyiaran sekaligus menghadirkan tantangan hukum, etika dan hak cipta. Ya, broadcaster diminta menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang akurat, adil dan tentu menghormati juga hak intelektual. Ya, dan konferensi Abu 2026 ya menjadi forum membahas AI, hak cipta dan royalti di era ekonomi konten digital ya. Dan tahun ini ya untuk ya kegiatan konferensi Abu 2026 ya mengusung tema ya konferensi ABU ya mengusung tema AI ya copyright and royalties in the digital content economy ya. Konferensi ini diharapkan bisa dapat menjadi ruang bagi anggota ABU untuk bertukar pengalaman ya, sekaligus mengikuti perkembangan penyiaran di era digital. Dan menurut Haruyuki bahwa dalam memproduksi, mendistribusikan konten ya, tentu kita juga harus selalu menghormati hak-hak para kreator. Ya, kepercayaan publik tidak akan bisa dipertahankan kalau kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Ya, saat ini tengah marak ya, disinformasi serta ketatnya persaingan dalam ekonomi digital. Ya, selain itu juga media harus tetap menghormati hak kekayaan intelektual dari para kreator dan dalam setiap proses produk ataupun distribusi konten.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya
4: tadi buka. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: usa tú.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari

Iya, baik pendengar, demikian ada Tompi tentang kamu ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda sambil terus menikmati waktu santai ataupun ya mungkin sementara menikmati makan malamnya. Satu informasi lagi untuk Anda pendengar, Presiden ya Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Pengangkatan ini ditetapkan melalui Kepres nomor 87 ya tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kejaksaan Agung. Nah, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerbitan Kepres ini dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung juga. Ya, dan sudah melalui proses penilaian dari tim penilai akhir atau TPA. Prasetyo juga mengatakan bahwa petikan Kepres ini akan segera dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara administratif. Sehingga dengan demikian proses pengangkatan Jampitsus ya baru dapat segera dilaksanakan. Dan sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengusulkan nama Kuntadi kepada Presiden ya sebagai calon Jampitsus. Dan usulan ini disampaikan setelah pejabat sebelumnya mengajukan pengunduran diri. Dan Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa. Ya, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari 1970 ini memulai karir di Kejaksaan Agung sejak tahun 1996. Dan ia juga pernah mengawali tugas sebagai staf tata usaha di lingkungan Jampitsus. Dan penunjukan Kuntadi ini diharapkan bisa memperkuat penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung. Oke, satu lagu terakhir ya saya pilihkan untuk Anda. Ya malam hari ini dengan penampilan dari Rio Febrian, Angin Malam. Nanti setelah itu Anda akan dengarkan drama radio. Ya, drama radio kali ini persembahan dari RRI Madiun ya dengan judul Haji. Ya, setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado sore ini ya dengan serangkaian lagu-lagu pilihan sampai di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah dan setelah itu kita akan lanjut di program religi. Oke, ini ada Rio Febrian dengan Angin Malam, ini satu lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh beberapa penyanyi legendaris ya. Yang pasti lagu ini pernah dipopulerkan oleh penyanyi aslinya Bruri Marantika dan malam ini Rio Febrian akan hadir ya dengan lagu covernya Angin Malam. Setelah itu Anda akan dengarkan sekali lagi drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Haji.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: dulu kali ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi
3: belum kelar. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 1.

101.1. Iya baik pendengar, dan akhirnya cinta sejati dari Samson akhiri kebersamaan kita untuk malam ini ya, untuk Manado Sore. Dan nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore menyapa untuk Anda umat Kristiani di mana berada ya, lewat mimbar agama Kristen.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat kita berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Kristen RRI, ruang siar rohani untuk menumbuhkan iman dan harapan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Masih bersama saya, Linda Karwur, SPDK, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui siaran radio ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberi terang dan pengharapan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar ketika firman-Mu dibacakan, kami bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga menerimanya dengan iman dan ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tema kita pada pagi hari ini, dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan bagaimana sifat sikap kita sebagai umat Kristen dari kekanak-kanakan menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus. Setiap orang pasti mengalami proses pertumbuhan dari bayi ketika dia belajar berjalan, berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Sama seperti tubuh yang bertumbuh, demikian pula iman kita harus bertumbuh. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat yang kekanak-kanakan itu. Artinya, kehidupan iman tidak boleh berhenti di tahap awal, melainkan harus bertumbuh menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Tuhan. Khotbah kita pada saat ini adalah iman yang kekanak-kanakan awal yang baik, tapi tidak boleh berhenti. Paulus mengakui bahwa masa kanak-kanak itu wajar. Begitu pula dalam iman. Ketika baru percaya, kita mungkin masih mencari mujizat, doa yang cepat dijawab, atau berkat jasmani. Itu bukan salah. Tetapi jika iman berhenti di situ, kita menjadi lemah, mudah kecewa, dan mudah goyah, mudah putus asa. Ilustrasinya, bayi yang baru lahir butuh susu, tapi kalau umur 20 tahun masih minum susu dari botol, itu tandanya ada masalah. Demikian juga iman Kristiani harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Kedua, meninggalkan sifat yang lama, tanda kedewasaan rohani. Paulus menyebut berkata-kata, berpikir, merasa seperti kanak-kanak. Kekanak-kanakan di sini adalah sifat yang egois, mudah marah, iri hati, tidak mau mengalah. Kedewasaan rohani ditandai dengan kemampuan menguasai diri, berpikiran yang matang, dan hidup dalam kasih Kristus. Contoh nyata adalah, pertama, anak kecil jika mainan direbut, langsung menangis atau marah. Kedua, orang dewasa yang dewasa rohani mampu berkata, silakan, saya punya yang lain, karena ia belajar memberi, bukan hanya menerima.
Demikianlah renungan kita pada saat ini. Pendengar yang budiman, sebelum saya menutup renungan saya pada saat ini, kita akan berdoa penutup. Marilah kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui siaran ini Engkau telah meneguhkan iman kami dengan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah kami dengar

Hari Senin tanggal 22 Juni 2026, saya Lenda Karwur, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga perenungan ini memberi semangat baru untuk menjalani hidup dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.

Iya, baik pendengar umat Kristiani di mana pun berada ya, demikian ada Pendeta James Victor Lekatompesi lewat kidung pujiannya Yesus hanya sejauh doa melengkapi mimbar agama Kristen untuk malam hari ini. Saya akhiri ya dengan kidung pujian dari Dodi Latu Mahari ya, dengan pujiannya firmanmu ya dan amin, sekaligus mengakhiri pengolahan saya untuk kesempatan edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Nanti di pukul 8 malam ya atau pukul 20 program Satu Harapan Manado akan bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak bersama penyampaian warta berita. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak, aturan yang
10: terkait saya
11: juga masuk ke
10: Wiko? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blure.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
25: Saya bangga kepada Mitchell.
21: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Ezel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Did any help?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Manado di kesempatan menit ke-48 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang masih beraktivitas mungkin semalam ini, atau juga untuk Anda yang tengah menikmati waktu bersantai sembari menantikan waktu beristirahat? Untuk malam hari ini pendengar, seperti biasa program 1 akan menemani Anda dengan Ruang Rindu berjaringan nasional nanti pada pukul, tepat pada pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk Anda mendengarkan nanti Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan selanjutnya pendengar, di kesempatan malam hari ini Rabu 22 Juli 2026 akan dipandu host Ihsan Tarore dan juga Andas, dan yang akan menemani Anda bintang tamu Ruang Rindu Nasional malam hari ini Base Jam. Ada mungkin para milenial yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dari Base Jam, bisa mendengarkan nanti pada Ruang Rindu berjaringan nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalah,
1: buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas
1: Tisel di
0: malam-malam. Eh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya, bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main, Andes. Sehat tapi, Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin, aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau nggak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jokesnya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pintas suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Kalau itu doang lagi ya. Banyak yang tahu itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh dong, diangkat.
3: Udah kering diangkat ya.
2: Aman nih. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama cute kayak
2: main drum. Agak gemes ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin
4: abang
3: di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya temen tahu bang, si temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih tahu juga kak, aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Aku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin nggak? Terus satu lagi.
4: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
4: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
4: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya dia suruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya nggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini, oh.
2: Bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam, itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock, begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh gak sih?
4: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu. Oh.
4: JM Kids adalah dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
4: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang? Jangan bilang AI.
4: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Dua tahun.
4: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur. Gitu.
3: Mm-hmm.
4: Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya.
3: Kita
4: pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
4: Kan?
3: Ya.
4: Tapi karena proses itu, sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
4: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
4: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi,
3: ada
2: akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
4: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi
3: harus lagi.
4: Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
6: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bu Farida.
6: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, ya mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan Kejangga kan? Hujan tak berawan.
4: Hujan tanpa
6: ada
4: awan.
6: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kejangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu. Rockering jalan langsung ya, Bu.
6: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
6: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
6: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
7: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
7: Best Jam,
2: saya
7: kenal dengan Pak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
7: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
7: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
7: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
7: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
7: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
7: Maluti, Etno Borneo, ya, juga ada apa Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang berbagi rindu.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut baik, lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember Oma kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
8: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
8: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
8: Sekali kan harus tampil juga lah Bang
2: Andes. Betul.
8: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
8: Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
8: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
8: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
8: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
8: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
8: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam,
2: Best Jam.
8: Best Jam gitu.
2: Iya.
8: Iya, apa artinya itu best jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
8: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
8: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
8: Oh, buku biografi.
3: Karena best jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
8: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
8: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
8: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
8: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
8: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
8: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya, udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
8: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
8: Okay. Itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan apa, dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
8: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
8: Selalu ya.
3: Ya, amin.
8: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
8: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
8: Iyalah, nggak salah. Benar, ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
8: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan
3: mantap.
8: Salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
8: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
9: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besok.
9: Kemana ini? Kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, nah, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
9: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
9: Dengan best jam ini ya.
3: Ya, betul.
9: Ini. Saya sedikit ya, rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
9: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang pasangan saya kirim salamnya ya.
3: Siap. Silakan. Siap.
9: Tedinda. Terus yang baru turun
3: Omana
9: Omana
3: ya.
9: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala tuh ke tengah.
3: Oke.
9: Terus Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Terima kasih.
9: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
9: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
10: Selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
10: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
10: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
10: Kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
10: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Kaisha. Best Game.
10: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahu-tahunya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Gitu ya.
2: Iya.
11: Jadi gak jadi dekasinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja terus Mbak
2: Ita gitu.
11: Ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa gitu. Ica disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekolah satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
12: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
12: Soal global-globalan.
13: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaan. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
13: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
13: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
13: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
3: gitu. Gitu.
13: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
12: Artinya apa?
3: Artinya apa?
12: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya?
2: Benar.
3: Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Jadi Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Silakan.
12: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
12: Tempat
3: rumpun.
12: Nama personil, BAS inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Adnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
12: Inilah band
2: Best Jam.
12: Begitu.
3: Lucu. Terima kasih. Ngerti
2: enggak?
3: Yang mau nambah. Agak enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Oh, iya iya iya. Make sense ya.
3: Banyak B. Oh, kan harusnya BASS gitu kan. Basis. Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
2: Base Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
2: Oh, bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Cam. Sampai akhirnya.
14: Itu gak mungkin teman-teman satu Best Cam.
3: Oh, gak mungkin, kenapa?
14: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun. Waktu ketemu mereka, dan oh ada waktu God. Umurnya 20 ya. something. 22. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
14: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap.
3: Oh iya, benar-benar
2: pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Mas.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
14: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Ah itu dia. Prolognya nya nasi goreng.
15: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir isu-isu. Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
14: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
14: Bergabungan di sini atau berinteraksi dengan di sini, enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
14: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personelnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
14: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
14: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: seru
3: juga ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
14: Makanya
2: gitu.
14: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar Best Jam pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, tapi itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu Best Jam itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget apa ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
15: Siapanya Om
3: mana? Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
2: Oh, enggak ada. Ada buku gitu, single
3: enggak ada. Oke.
15: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue ya?
2: Ada pressure lagi.
14: Yang lain lo biasanya.
3: Aduh, gimana?
12: Resepnya apa ya? Nah sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, kan sebenarnya BSM nggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
14: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
12: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSM gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
12: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih krik.
12: Waktu mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Oke.
12: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
12: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepain mau kayak gimana.
3: Oh gitu, kalau dulu iya.
12: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul. Nah,
12: sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Ya.
12: Teknologi juga udah memungkinkan
3: untuk
12: nggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
3: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
14: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
14: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Honi.
3: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya.
3: Baik.
12: Oh, enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Ya, yang saya tanyakan, apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan boleh. Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
3: Ayu.
4: Ya, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Ya, sebenarnya itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya.
3: Oh.
4: Ya, terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Gitu ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Orang Maluku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, lagi Ayu. Pak Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama
1: Pak Widya.
4: Terima kasih. Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best
3: Jam. Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
4: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira bestnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk bestnya teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
3: Dari Magenta. Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga.
3: Udah dijawab tadi, resepnya apa ya Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Mungkin kayaknya mau jawab-jawab
3: aja. Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
6: Okay. Oh, cepat dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
3: Kalau kita nggak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: Apa
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
5: Hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya? Oh,
3: ya, boleh. Bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya? Salah 3. Satu. Album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita genjreng-genjreng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bahkan judulnya bukan Bujangga. Agak repot ya sih sebenarnya.
5: Menarik. judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
3: Dan ternyata
1: The Rest is History. Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
3: Akhirnya loh Mas dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Apa? Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan. Iya,
1: lanjut. Loh. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara PSDM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah rasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi.
1: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
8: Jadi lontaran
7: iseng aja sebenarnya awalnya.
8: Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Bikin buku kayak gitu ya. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
1: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue.
7: Dulu gak gondrong?
1: Enggak. Klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili mewakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Nah, manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
7: Tapi oh, itu rencana gitu. Loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Rencana belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke. Okay.
6: Kita berencana.
5: Tapi yang ada itu.
1: Bener sih. Bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
1: bicarakan. Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
1: Betul.
5: Ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Siapa ya? Naikila.
1: Wah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah
1: ya. Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau
1: okay.
5: Join sama dia. Gak kebayang, tapi...
1: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Gak tau.
1: Pengen diingat.
6: Susah, gak tau sama siapa-siapa.
1: aman aja siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar,
7: Naikila sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya, dari kelas iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga
6: Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestie malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya. Pamer
5: Bojo kita nge remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo.
1: Pamer Bojo.
5: Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Tiana di itu single tahun lalu di single Karina. Judulnya Mabar.
1: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
1: Itu di bawah pertanyaan, Bang. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Eh bu, barusan bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan, mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol, AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Oke, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh. Nah,
2: dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya ya, gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue ya gue sih tadi yang bukan
0: gue
2: pribadi.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kencang-kencangnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gue nggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
5: Ya lagi.
4: Emang udah down.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati yeah, proses
1: betul,
4: aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah yaudah. Ya. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu.
0: Ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Ah, iya.
2: Sering lagi ya. Sekali.
0: Oh lagi.
2: Nah, soalnya kan dulu personel Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang si Tata dan Alsa, Alsa dikira A-nya.
1: Iya, iya,
2: titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Mas, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu.
0: Ya. Mm-hmm. Benar enggak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya, benar.
1: Dengan lagunya.
0: Ha. Ada Bang Benny Jo tapi.
1: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benny Jo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: Mbak Ita
0: ulang. Persis dia lagi yang siaran.
5: Jadi walaupun saya terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
5: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Benny.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi, bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benny.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
1: Malam
6: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenal Pak Iksan, udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton,
1: dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua lain dari toilet yang beneran.
6: Mengalami Ika, senang aja
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
1: Terima kasih. Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
6: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
6: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
4: Betul.
6: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada. Teteh ada di sini, Teteh.
6: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin, tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya, benar juga, e-book.
6: Kepengin Teteh sih, tapi up to you, Best Jam, begitu ya.
0: Up to you, oke, baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
6: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
6: E-book-nya.
0: Oke, nice.
6: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
6: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
6: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
4: Silakan.
6: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
4: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
6: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallah fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja, Andi Satria.
4: Iya, Teh.
6: Sore, Best Jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
4: Di Bogor.
0: Ada lagi?
4: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
4: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini, Bang Andes, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
4: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
0: Oke.
7: Okay. Dan ketiga itu, berapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja, Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
7: Tadi Bondowoso.
4: Iya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
4: Siap.
7: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah patomati dan semuanya saja tanpa kecuali.
4: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
4: Satu lagi ya. Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
4: Dari Sorong.
0: Sorong.
4: Halo. Halo.
0: Selamat malam.
4: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya.
6: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
6: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
4: Betul.
0: Iya. Emang kan? Sebesar apa? Oke.
4: Maksudnya suaranya.
6: Sebesar cintaku sama Kak Anda, sama Ihsan Tarong. Itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya, gimana ya?
6: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
4: Silakan. Mama Ana ke Best Jam.
6: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Dolore, apa kabar?
4: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
6: Terus Mbak Sejam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih baik. Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
6: Okay. Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
6: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
6: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
6: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out, oke.
6: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Tebak
1: penyanyi. Iya,
0: betul, betul, betul.
6: Ini satu lagi,
0: apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Hey. Hey.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan nih.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sogati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3. Nah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya, dadah bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul ya
1: kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya?
2: Sorry. Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda-beda.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini.
5: Kebetulan
1: tapi
5: sudah dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Wow.
5: Langsung.
1: Oke, okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam Official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam Official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada ya rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ayo. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya
1: dan beda peminatnya
5: belum,
1: ya
5: belum ke arah yang e-book tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa

0: kayaknya agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform ke mana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
0: Yang belum ya?
1: Yang belum?
0: Banyak juga. Timur kita belum banyak ya? Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
0: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan.
0: Dari mana? Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor?
3: Bapak saya satu kantor sama bapak.
1: Oke, terus?
0: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
3: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kayak
1: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap.
1: Okay.
3: Lalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drama, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: kalau sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang mana? Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Oke.
3: Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
0: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: yang langsung Jawa.
2: Oh, iya. Mana aku percaya
1: enggak. Oh, sakno.
3: Kalau
1: Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
0: Saya Batman.
1: Oh, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya. Berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan? Mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
1: Oh iya.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh. Tapi benar-benar. Buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
2: Jam. Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes. Yes.
3: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di

0: Bio.
1: Wah, terima
2: Iya,
1: kasih.
2: So sweet.
0: Dan banyak itu lengkap
1: Iya.
0: sih rasanya kayak ih zaman dulu banget tuh.
1: Iya,
0: Makasih
1: iya.
0: banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
3: Rindu.
2: Mengobati rindu. Iya. Terima kasih. Seperti namanya, terima kasih ya.
1: Yeah.
2: Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang
1: Betul.
2: udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
2: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: memori
2: lewat
1: lewat
2: lagu.
1: lagu.
2: Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
2: Ah, lagi.
1: Ah, lagi ya.
2: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
2: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh,
2: oke.
1: Okay. Dari A sampai Z.
2: Oh, oh. Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih
2: yes.
1: untuk Anda. Andi Satria pamit.
2: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wow. Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
3: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyGest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
6: Pro 1.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Priscilla Balebu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala, Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Iya, kembali selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui 94,5, 92 FM, ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kembali bersama saya, Mike, siap temani untuk edisi siar hari ini, Kamis 23 Juli 2026 di Manado Pagi, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf ya untuk siaran kami melalui 88,2 ya, sampai saat ini memang masih dalam taraf perbaikan ya, karena memang mengalami teknis yang luar biasa ya. Jadi masih dalam proses perbaikan. Dan menemani hari Anda ya, seperti biasa kami juga sudah siapkan serangkaian informasi-informasi spesial ya, menemani dan melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di pagi ini. Ya, kami awali ya Mutiara Pagi spesial untuk menyapa Anda umat Kristiani dimanapun berada. Satu kidung pujian dari NDC Worship Tak Terbatas. Satu pujian yang sudah memberkati Anda pagi hari ini ya. Dan setelah ini Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan ya, kembali bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, MTH, MPDK, konselor, ya, lewat firmannya pagi ini. Dan sebelumnya, saya hadirkan lagi kidung pujian dari Frankie Siombing, persembahanku. Ya, dan untuk kidung-kidung pujian, saya lanjutkan setelah perenungan firman Tuhan pagi ini, sampai di pukul 6, waktu Indonesia Tengah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan, Allah yang hidup yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Terima kasih oleh perkenananmu kami dijaga dan dibangunkan pagi ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firmanmu sebagai penolong, penyemangat dalam kehidupan ini, tapi penuntun jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Kami berdoa, mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa kasihmu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Zakaria pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Tema kita adalah gembala yang dikeraskan. Pendengar yang diberkati Tuhan, bangsa Israel dan Yehuda sudah terbiasa melakukan apa yang disebut pelanggaran. Mereka melawan Allah dan melakukan yang jahat. Padahal mereka sendiri telah menerima segala kasih karunia, berkat dan keistimewaan melebihi dari apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Karena Allah memang sangat mengasihi mereka dalam segala hal dan dalam segala waktu, tempat dan caranya yang ajaib, heran dan dahsyat dan luar biasa. Mereka tegar tengkuk, gembala dan domba sama saja, sama-sama gemar berbuat dosa. Mereka menyembah berhala, berlaku tidak adil, dan mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Gembala berlaku curang kepada domba-dombanya. Domba-domba tidak menghargai gembalanya. Dan di antara para domba dan gembala saling menyakiti. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Gembala tidak lagi mampu menuntun dan memimpin domba-dombanya kepada hal yang benar. Mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada banyak orang. Justru mempertontonkan hal-hal yang jahat. Semua ini tentu menyakiti hati Tuhan. Maka mereka akan menerima hukuman berat dari apa yang mereka lakukan. Allah menyatakan penghukuman sesuai dengan pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Nabi Zakaria sudah menasihati mereka agar bertobat dari kejahatannya dan berbalik kepada Allah, agar mereka hidup sesuai kehendak-Nya dan mendapat kasih karunia Allah sebagaimana sebelumnya. Bahwa jika mereka bertobat, bangsa dan mereka akan dipulihkan. Mereka dibebaskan dari tawanan dan akan dipulangkan ke negerinya sendiri. Sehingga mereka akan menikmati hidup yang bebas, bahagia dan penuh berkat dari Tuhan, serta kembali menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh dunia. Akan tetapi mereka berkeras kepala. Gembala-gembala itu tidak mendengarkan Allah. Mereka malah semakin jahat. Para gembala yang seharusnya mencari yang hilang, mengobati yang luka, menyembuhkan yang sakit, memelihara yang sehat. Justru mereka memakan yang gemuk dan menindas yang lemah, menyiksa yang tidak berdaya serta memeras yang kaya. Gembala yang jahat merajalela. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena mereka sudah dikeraskan. Bukan menjadi gembala yang baik. Mereka malah menjadi gembala yang pandir atau jahat. Mereka semakin tak terkendali dengan perilaku mereka yang jahat. Itulah sebabnya Allah sangat murka kepada mereka. Meski demikian, tidak membuat Zakaria berkecil hati. Dia tetapi tetap dengan gagah, berani menegur dan mengingatkan orang Israel, terutama para gembala, tetapi juga domba-domba, agar segera kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Karena Allah akan menegakkan keadilannya tanpa kompromi. Allah meskipun maha pengasih, tapi juga maha adil. Maka gembala-gembala yang pandir akan segera menerima akibat pelanggaran dan dosanya. Kelakuan mereka yang jahat membuat mereka akan dihukum dan dibinasakan. Bangsa asing akan menyiksa dan menjajah mereka. Itulah sebabnya, karena kasih Allah yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Apalagi mereka adalah gembala yang harus menjadi pemimpin yang baik kepada masyarakat. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditetapkan untuk menjadi gembala bagi jemaat, umat, dan orang-orang di sekitar kita. Setidaknya menjadi gembala atas diri kita sendiri. Kita harus menuntun hidup kita dan banyak orang ke jalan yang benar. Tolonglah yang lemah, bimbinglah mereka hidup menurut kehendak Allah. Lakukan segala yang baik dan jadilah teladan kepada semua orang. Jadilah gembala yang baik, bukan gembala yang pandir. Jadilah berkat bagi semua orang. Dan kita yakin Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami melakukan firman-Mu. Berkatilah terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karyawan Karyawati, bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia, demikian semua pendengar. Memberkati bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, dan memberkati aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang

Oke, baik pendengar umat Kristiani di berada ya. Demikian ada kirim pujian dari Jeffrey Rambing. Terima kasih Yesus sudah memberkati Anda di pagi ini. Dan saya akhiri kebersamaan kita ya untuk mutiara pagi dengan satu kidung pujian lagi dari JPCC Worship sampai akhir hidupku. Semoga boleh memberkati Anda ya untuk program mutiara pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Hey Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026.
1: Ya, untuk yang 50 itu sementara menunggu. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 8, mereka saat ini masih ada di rumah. Nanti mereka masuk di tanggal 31 Juli.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi terkait dengan sebanyak 50 calon siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado untuk tahun ajaran 2026-2027 hingga kini masih menunggu surat keputusan atau SK penetapan dari Wali Kota Manado.
2: Sebanyak 50 calon siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado untuk tahun ajaran 2026-2027 hingga kini masih menunggu surat keputusan penetapan dari Wali Kota Manado. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili, mengatakan pihak sekolah belum menerima data final peserta didik karena penetapan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.
1: Kalau sampai saat ini prosesnya tinggal menunggu SK penetapan dari Wali Kota. Nah, itu terkait dengan Dinas Sosial Kota Manado. Tapi sampai sekarang saya belum menerima informasi secara tertulis tentang SK itu sudah ada atau belum. Seperti itu. Ya, untuk yang 50 itu sementara menunggu. Kemudian untuk anak-anak yang kelas 8, mereka saat ini masih ada di rumah. Nanti mereka masuk di tanggal 31 Juli. Kalau untuk data secara fiksi saya belum melihat. Jadi belum tahu, karena itu kan memang bukan wewenang saya. Nanti setelah ditetapkan oleh wali kota, itu baru bagian dari saya. Nah, untuk lokasi tetap di SR permanen, dititip di SR permanen di Tampusu, karena terkait dengan pengadaan ruang kelas dan ruang asrama bagi anak-anak yang kelas 7.
2: Selain kesiapan penerimaan peserta didik baru, SRMP 21 Manado juga telah merampungkan penyusunan modul ajar khusus sekolah rakyat. Saat ini modul tersebut tinggal menunggu proses pencetakan sebelum didistribusikan ke seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Desa tangguh bencana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam kesiapsiagaan masyarakat saat menghadapi bencana.
3: Desa tangguh bencana adalah desa yang mampu beradaptasi, menghadapi, dan pulih secara mandiri dari ancaman bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minahasa Utara, Theodore Lumingkewas, menjelaskan desa tangguh bencana merupakan kemandirian masyarakat. Mengantisipasi ancaman bencana di tengah cuaca yang sering mengalami perubahan sangat cepat, maka desa tangguh bencana menjadi salah satu solusi dalam menghadapi peristiwa bencana.
4: Kita bisa menjangkitkan, menularkan ke desa-desa lain, ke keluarga yang lain, agar supaya lebih banyak lagi masyarakat yang boleh masuk dalam program itu. Desa tangguh bencana, bahkan sampai keluarga tangguh bencana. Desa tangguh bencana, jadi desa itu pertama mereka mendiskusikan sendiri dengan kelompok mereka tersendiri, tokoh-tokoh masyarakat itu, tokoh agama. Mereka bisa tanya ke tua-tua atau orang bilang ke kearifan lokal, dulu bencana apa yang pernah terjadi di sini? Mengungsinya kemana? Jadi dalam diskusi itu mereka yang merencanakan bencana yang berpotensi terjadi, solusinya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Dan itu mereka menyusun dokumen, namanya kajian risiko bencana untuk level desa, kemudian ada rencana penanggulangan bencana level desa. Jadi ketika bencana terjadi, rencana penanggulangannya seperti apa?
3: Sesuai data dari BPBD Minahasa Utara, sudah ada 6 desa yang ditetapkan sebagai desa tangguh bencana, yakni Pulau Gangga, Tambun, Kinabuhutan, Main, Kampung Ambon, dan juga Likupang. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, setelah Minsel dan Mitra, pengucapan syukur bergeser ke daerah Minahasa Induk pada Minggu 26 Juli 2026.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa pada saat ini rutin menggelar operasi pasar dan pemantauan dinamika harga di pasar tradisional untuk bahan pokok terutama beras. Wakil Bupati Vanda Sarundayang mengatakan instansi terkait setiap saat memantau harga bahan pokok dan beras termasuk ketersediaan saat ini. Menurut Sarundayang, Minahasa pada Juli telah memasuki minggu-minggu pengucapan syukur di desa-desa sehingga harga dan kebutuhan harus terjaga.
6: Hari ini juga beberapa hal yang dibahas, tapi yang perlu kami highlight adalah naiknya harga-harga bahan pokok kita. Di seluruh Indonesia saya pikir juga tadi laporannya seperti itu, karena memang faktor cuaca, faktor iklim, tapi juga yang harus kita waspadai di wilayah kita karena menjelang kita memasuki bulan pengucapan syukur. Jadi atas arahan Pak Bupati kita akan melaksanakan operasi pasar ya, untuk menjaga jangan sampai juga ada yang panik buying, tapi juga menjaga ketersediaan.
5: Pengucapan syukur Minahasa akan berlangsung minggu sehingga kebutuhan akan bahan pokok dari masyarakat meningkat. Audi Kandores melaporkan.
0: Refleksi Hari Anak Nasional tahun 2026, pemerhati anak Raf Hilia Loho mengajak seluruh pihak melindungi hak dan masa depan anak.
7: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, pemerhati anak Rafilia Loho mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Menurut Rafilia, setiap anak merupakan anugerah yang harus disayangi, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat. Ia menegaskan anak bukan hanya menjadi harapan bagi orang tua dan keluarga, tetapi juga merupakan harapan bagi bangsa.
8: Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan mereka di hari ini. Menyayangi anak berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk mendengarkan mereka. Melindungi anak berarti memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
7: Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Rafilia mengajak masyarakat untuk tidak hanya memperingati satu hari dalam setahun, tetapi menjadikan setiap hari sebagai momentum untuk menyayangi anak, melindungi hak-haknya, serta membangun masa depan mereka.
8: Setiap anak berhak untuk merasa dicintai, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermain, serta mengembangkan potensi terbaiknya. Di Hari Anak Nasional ini, mari kita jadikan setiap hari sebagai hari untuk menyayangi anak, melindungi haknya, dan membangun masa depannya. Karena ketika anak-anak tumbuh dan bahagia, berkualitas, disitulah masa depan bangsa menjadi lebih cerah. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Sayangi anak, lindungi mereka, dan bersama bangun masa depan Indonesia yang gemilang.
7: Rafilia pula mengingatkan bahwa membangun masa depan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat kembali terlihat di pelosok Kepulauan Talaut. Demi memperlancar akses transportasi warga, para prajurit TNI Koramil Melongwane turun tangan langsung membantu pembuatan plat deker di Desa Tule.
9: Semangat gotong royong membasahi bumi Melongwane Timur pada Rabu pagi. Personil Koramil 08 Melongwane Kodim 1312 Laut dipimpin Sertu Yerobeam Larionau bahu-membahu bersama warga Desa Tule menggelar karya bakti pembuatan plat deker demi membuka akses jalan yang lebih layak bagi masyarakat setempat.
10: Aksi turun ke lapangan ini bukan sekedar membangun infrastruktur fisik semata. Lebih dari itu, momen ini menjadi wadah efektif untuk memupuk kekompakan dan mempererat tali persaudaraan antara prajurit TNI dengan warga binaannya.
9: Apresiasi tinggi juga datang dari Danramil Melongwane Kapten Kavaleri Hendrawelan yang menegaskan bahwa Babinsa hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga siap pasang badan membantu setiap kesulitan masyarakat secara langsung demi menjaga keharmonisan TNI dan rakyat. Atas kebersamaan ini, Kepala Desa Tule menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian para prajurit yang tak pernah absen membantu desanya, Pembangunan plat Duiker diharapkan dapat segera selesai sehingga mobilitas dan perekonomian warga Desa Tule dapat berjalan semakin lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat harga bawang merah di Pasar Melowani masih bertahan di kisaran Rp60.000 per kilogramnya.
11: Harga bawang merah di Pasar Melowani Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram sejak pekan yang lalu. Salah seorang pedagang LIPI mengatakan hingga saat ini belum terjadi perubahan harga untuk komoditas bawang merah. Menurutnya, pasokan masih relatif stabil sehingga harga belum mengalami kenaikan maupun penurunan.
12: Bawang merah masih sama harga, masih Rp60.000 per kilogram. Bawang putih juga masih sama Rp60.000 per kilogram. Tomat juga masih turun. 1 kilo 13.000.
11: Sementara sejumlah komoditas hortikultura lainnya menunjukkan tren penurunan. Cabai dan tomat kini dijual lebih murah dibanding dengan pekan yang lalu, sehingga memberi sedikit keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pedagang berharap komoditas pasokan tetap lancar agar harga bahan pangan di Pasar Melowani tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen. Dari Melowani ke Pulau Talaut, Marsuki Mengarau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Talaut dilanda hujan lebat dan angin kencang, masyarakat pun diminta untuk waspada dari dampak cuaca.
13: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, mengatakan imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut, khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
14: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam, sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Karun dengan Pulutan dan Bantan.
13: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Usai penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami lengkapi lagi dengan informasi cuaca ya. Untuk hari ini, ya kalau kemarin mungkin ada beberapa tempat termasuk Kota Manado sempat mendung ya, tetapi hujan nggak lama ya. Hari ini bagaimana ya kondisi cuaca dan juga gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya. Pagi ini ada Mbak Ika yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan.
1: Iya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Ikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Jadi BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi ini, cuaca diperkirakan hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bomong, dan Bomong Utara, cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya, untuk cuaca pada siang hingga sore hari, hujan diperkirakan akan terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Lalu untuk cuaca pada malam hingga dini esok hari, diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Bolmong Selatan, Kepulauan Citaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut, cuaca diperkirakan hujan ringan. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 46 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Citaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku. Lalu untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, selanjutnya di perairan Kepulauan Citaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 WITA dan pukul 1 lebih 10 WITA esok dini hari, sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 WITA. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Oke, baik peringat, demikian rangkuman informasi Warta Berita Daerah, dan juga dilanjutkan dengan informasi terkait dengan kondisi cuaca dan gelombang laut untuk pagi ini ya. Semoga dapat mengawali informasi Anda untuk melengkapi juga aktivitas Anda di hari ini. Ya, pastikan Pro 1 boleh menjadi teman Anda ya, sambil menikmati tugas kerja hari ini ya. Kami siap hadir dengan beragam informasi ditemani dengan lagu-lagu spesial menarik di pagi hari ini.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng. Semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Selamat pagi kembali ya untuk Anda semuanya. Manado pagi ini kita lanjutkan lagi ya, menemani persiapan Anda untuk segera berangkat ke tempat tugas ya, ataupun mungkin yang akan menuju ke sekolah ya, atau ke tempat kuliah ya. Selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini, semoga ada keberhasilan ya, ataupun kesuksesan lagi yang bisa Anda raih untuk hari ini, dan pastinya tetap optimis Anda bisa tampil lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, baik pendengar, dalam setiap tanggal ya, tidak ada satupun tanggal yang benar-benar kosong dari sejarah. Karena ternyata setiap tanggal ataupun hari itu menyimpan kisah tentang keberanian, perjuangan, ataupun harapan dan pelajaran. Jadi sejarah ya mengajarkan bahwa waktu itu bukan sekedar hitung-hitungan, tapi boleh menjadi saksi dari setiap perubahan besar yang pernah terjadi. Ada apa dengan tanggal 23 Juli? Ada beberapa momen spesial ya pendengar. Yang diperingati secara nasional dan juga internasional. Ya, yang pertama, ya tanggal 23 Juli ya, ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Dan setiap tahun diperingati ya sejak tahun 1984 ya, di mana penetapan Hari Anak Nasional berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 1984 dan merujuk pada Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang disahkan pada 23 Juli 1979. Ya, jadi setiap tanggal 23 Juli itu Indonesia memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ya, sebagai momentum tentu untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak ya, dan tentu untuk mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan tentu untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak. Dan peringatan ini tentu boleh bukan hanya sebagai seremonial tahunan, tetapi boleh menjadi pengingat bahwa anak-anak ya merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan Indonesia. Ya, mereka punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang layak ya, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pastinya dengan memberikan perhatian yang tepat ya, sejak dini Indonesia akan melahirkan ya, menghasilkan generasi-generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan Hari Anak Nasional memang menjadi bentuk komitmen bangsa ya untuk memenuhi hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga. Ya, karena anak sehat itu menjadi investasi masa depan bangsa. Kesehatan modal utama untuk tumbuh kembang mereka. Ya, dan keluarga tentu punya peran penting untuk pertumbuhan, perkembangan anak-anak. Ya, karena komunikasi yang baik dalam keluarga pasti akan membantu membangun hubungan yang harmonis juga, mendukung perkembangan emosional anak. Dan pastinya anak-anak juga perlu dukungan ya, menciptakan lingkungan yang ramah. Seperti sekolah, ruang bermain ya, atau lingkungan tempat tinggal. Bahkan dunia digital harus menjadi tempat yang dapat melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan ataupun perundungan. Ya, karena kalau dilihat ya di era digital saat ini, kemajuan teknologi yang membawa banyak manfaat untuk anak-anak ya, seperti kemudahan untuk belajar, memperoleh informasi, tapi penggunaan teknologi juga perlu pendampingan agar mereka terhindar dari resiko negatif dari dunia digital.
Iya, kalau dilihat dari sejarahnya pendengar, Hari Anak Nasional ya berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa itu adalah menjadi urusan yang penting, karena anak-anak juga punya peran penting ya dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh, berkembang ya, baik secara fisik, mental ataupun sosial secara wajar pastinya. Dan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, pemerintah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan ini juga bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ya, tahun sebelumnya, yaitu 23 Juli tahun 1979. Ya, sejak saat itu Hari Anak Nasional diperingati sebagai momentum untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak, meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, ya terlebih dapat memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan tahun ini pendengar, Hari Anak Nasional memasuki usia yang ke-42 tahun dengan mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

Iya, dan pendengar, Hari Anak Nasional. Selain tema, Kementerian PPA juga merilis logo resmi HAN ya. Dan Hari Anak Nasional boleh menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memenuhi hak anak-anak ya, menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Ya, dan anak-anak bukan hanya harapan keluarga tapi juga harapan bangsa. Karena itu mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak punya hak untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang baik, ya, bermain dengan bahagia, tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang. Dan pastinya langkah bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, kita boleh mewujudkan anak Indonesia yang cerdas, sehat, dan bahagia sebagai fondasi untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

adik kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini.

0: Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
3: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
4: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
3: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
4: Saya kan juga punya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dan peringkat melengkapi informasi Anda lagi ya. Ternyata hari ini selain diperingati sebagai Hari Anak Nasional, ada beberapa hari spesial juga yang menjadi momen sejarah. Di antaranya Hari Waspada Cacing Nasional. Mungkin terdengar unik ya. Tidak banyak yang tahu ya tentang Hari Waspada Cacing Nasional. Dan peringatan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi cacing, terutama di kalangan anak-anak. Dan dilihat dari sejarahnya, Hari Waspada Cacing itu pertama kali dicanangkan pada tahun 2010, tepatnya di gelanggang Samudra Ancol, Jakarta Utara. Dan pencanangan ini hasil kerjasama Kementerian Kesehatan dan perusahaan farmasi Johnson & Johnson ya, dan diperkenalkan program 3J, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan makanan, jaga kebersihan lingkungan, dengan tujuan tentu untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit cacingan yang seringkali menyerang anak-anak dan dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Ya, selain Hari Cacing Nasional, ya Hari Waspada Cacing Nasional, Hari Tanpa Televisi Nasional. Nah, lo masih di tanggal yang sama ya. Gerakan yang digagas oleh Yayasan Pendidikan Media Anak, ya YPMA, sejak tahun 2008 bekerja sama dengan Koalisi Nasional. Tentu Hari Tanpa Televisi Nasional tujuannya mengajak ya keluarga Indonesia untuk tidak menonton televisi selama sehari penuh. Dan hari ini ya, Hari Tanpa Televisi Nasional dijadikan refleksi agar masyarakat, khususnya orang tua, menjadi lebih kritis, selektif terhadap tayangan-tayangan TV, ya terutama yang dikonsumsi oleh anak-anak ya. Bukan hanya tayangan TV ya, tapi tayangan-tayangan yang diperlihatkan melalui media sosial lainnya. Peringatan ini juga menjadi bentuk kritik ya terhadap konten-konten yang dinilai kurang mendidik atau bahkan berdampak negatif pada psikologis anak. Dan momen ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga juga melalui aktivitas non-digital ya. Seperti main bersama, ya membaca buku. Iya, selain itu juga pendengar, ternyata di tanggal yang sama 23 Juli menandai lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau Anda pernah dengar KPAI, ya, yang lahir sejak tahun 2002, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juga tentang perlindungan anak dan berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan perlindungan hak-hak anak-anak di Indonesia. Dan kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini memperkuat momentum harga anak, Hari Anak Nasional juga yang jatuh di tanggal yang sama ya, menjadi simbol penting juga dalam perjuangan hak-hak anak. Selain fungsi dan tugas, KPAI juga aktif membantu memberi masukan kebijakan serta mengadvokasi berbagai isu ya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, hak pendidikan dan kesehatan. Sehingga KPAI pun ya melalui perannya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah juga untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman, layak dan menghormati hak-haknya. Selain beberapa momen spesial di Hari Nasional, ternyata 23 Juli ya pendengar diperingati sebagai kemerdekaan Mesir. Ya, jadi secara internasional Hari Kemerdekaan Mesir untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi tahun 1952. Ya, di mana peristiwa itu menumbangkan kekuasaan monarki Raja Farouk ya. Revolusi yang dipimpin oleh gerakan perwira bebas, kelompok militer muda yang dipelopori oleh Gamal Abdel Nasser dan Muhammad Naguib, yang kemudian mengubah sistem pemerintahan Mesir
menjadi republik dan memutus pengaruh kolonial Inggris. Nah, peristiwa ini juga menjadi simbol kebangkitan nasionalisme Arab dan menginspirasi perjuangan kemerdekaan negara-negara lain di Afrika dan Timur Tengah. Dan Hari Revolusi 23 Juli kini diperingati sebagai hari libur nasional di Mesir. Tentu dipenuhi dengan berbagai acara kegiatan kenegaraan dan menjadi pengingat penting juga akan transisi menuju pemerintahan yang lebih mandiri dan berdaulat. Oke, itulah beberapa momen peringatan sejarah ya. Setiap tanggalnya ternyata memang tidak benar-benar kosong ya. Setiap hari, setiap tanggal itu ada momen spesial yang perlu kita ketahui bersama.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga

Oke, baik pendengar, semoga Anda bisa meraih kemenangan demi cinta ya untuk Anda. Di hari ini lewat aktivitasnya ya pendengar. Dan ya, pendengar, kembali terjadi kasus orang hilang di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, di mana pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado melalui Pos SAR Amurang terus melaksanakan operasi SAR terhadap seorang warga yang dilaporkan belum kembali dari kebun di Desa Tombatu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Korban yang diketahui bernama Yusop Kojong, warga Jaga 3 Desa Tombatu, dan dari informasi pihak keluarga, Rabu 15 Juli pukul 9.00 WITA, korban diantar oleh anaknya menuju kebun menggunakan sepeda motor. Seperti biasa, korban biasanya berada di kebun setiap hari Rabu dan kembali ke rumah Sabtu pagi. Namun, hingga Minggu pagi korban belum juga pulang sehingga menimbulkan kekhawatiran keluarga. Dan Minggu pagi ya, 19 Juli 2026, anak korban mendatangi kebun untuk memastikan keberadaan sang ayah. Sesampai di lokasi, korban tidak ditemukan dan upaya pencarian di sekitar kebun belum membuahkan hasil. Anak kemudian kembali ke rumah dan melaporkan kondisi ini kepada sang ibu. Dan pada pukul 13 siang, di hari yang sama, anak korban bersama 5 warga kembali melakukan pencarian. Dan dalam penyisiran, ditemukan bekal makanan serta tas ransel milik korban yang tergantung di pohon di samping gubuk kebun. Selain itu, sepatu korban juga ditemukan di dekat aliran sungai kecil yang ada di tidak jauh dari lokasi gubuk. Esok harinya, 20 Juli pukul 8 pagi, keluarga melaporkan kejadian kepada Kepala Desa Tombatu dan Polsek Tombatu. Aparat pun bersama personel Polsek langsung melakukan pencarian, namun hingga pukul 22.30 WITA malam belum berhasil ditemukan sehingga pencarian dihentikan sementara dan dilanjutkan pada hari Selasa 21 Juli pukul 4.50 ya. Kepala Desa Tombatu menghubungi Pos SAR Amurang meminta bantuan pencarian dan menindaklanjuti. Langsung tim rescue Pos SAR Amurang berangkat menuju lokasi. Dan hingga Rabu 22 Juli kemarin, pukul 17 tim SAR gabungan sudah melakukan penyisiran di area kebun, sungai, serta medan hutan di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada, namun masih belum berhasil ditemukan. Dan operasi akan dilanjutkan kembali pada hari ini, Kamis 23 Juli, ya, dengan memperluas area pencarian dan mengoptimalkan koordinasi ya dari seluruh unsur SAR yang terlihat. Basarnas pun Sulawesi Utara menghimbau masyarakat yang punya informasi terkait dengan keberadaan korban agar segera menyampaikan ya kepada tim SAR gabungan di lokasi pencarian. Ya, seluruh unsur yang terlibat berkomitmen melanjutkan upaya pencarian secara maksimal hingga korban ditemukan.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
6: Huh?
5: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin nggak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, Indonesia majulah majulah menjadi teladan bagi dunia. Oke, lagu ini mengantar kita hampir mendekati pukul 8 pagi. Kini saatnya saya akhiri ya untuk Manado pagi ini sesi pertama. Saya kembali setelah penyampaian warta berita tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir ya, saya hadirkan untuk Anda dari Aji Koci. Ya, dengan judul Katakan Aisyteru.